Kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya. Kita ketemu lagi di program Morning Show setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kembali Novani menyapa Anda semuanya. Kita berjumpa lagi di program Morning Show untuk edisi siar hari ini. Masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Rabu 2 September 2026. Oke, baik, seperti biasanya juga selama kurang lebih 1 jam ke depan kebersamaan kita di program Morning Show hingga berakhir tuntas ya, tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi, dengan sejumlah informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa membangkitkan semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik, bergar mengawali jumpa kita di program Morning Show untuk edisi hari ini. Satu persembahan lagu dari miliknya Katy Perry, ya, Firework. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelumnya juga Novani mau menyapa Anda semuanya tentunya ya, dan menanyakan kabar Anda untuk pagi hari ini. Nah, gimana nih untuk kabarnya masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta pada pagi hari ini? Ya, semoga semuanya dalam kabar baik, kabar sehat ya, dan juga bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke, baik, warga, sebelum mengawali aktivitas pagi Anda, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan Anda kerjakan dalam satu hari ini bisa berjalan dengan baik ya, sesuai dengan harapan Anda. Dan pastikan juga untuk sarapan paginya nih pendengar, jangan sampai ketinggalan juga ya, demi kelancaran aktivitas Anda juga ya, terutama buat Anda pendengar mungkin yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan yang membutuhkan sebuah tenaga. Pastinya sarapan pagi sangat diperlukan sekali pendengar ya, untuk meningkatkan semangat Anda, terutama buat Anda pendengar yang lebih banyak beraktivitas ya di luar ruangan. Dan bukan hanya yang beraktivitas di luar ruangan saja kan, tetapi di dalam ruangan juga sangat membutuhkan yang namanya sarapan pendengar ya. Nah, bukan hanya para pekerja juga yang membutuhkan sarapan pagi, akan tetapi juga anak-anak kita tentunya pendengar ya, anak-anak yang bersekolah itu memang sangat diperlukan sekali yang namanya sarapan pagi nih pendengar ya. Jadi buat Anda pendengar mungkin yang saat ini sudah sudah berada di tempat pekerjaannya namun belum sempat sarapan pagi, ada baiknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu biar lebih semangat lagi, biar lebih fokus dan bertenaga tentunya ya. Dan untuk adik-adik yang bersekolah juga, mudah-mudahan para orang tuanya sudah menyediakan sarapan pagi sedari tadi pagi tentunya ya, sebelum berangkat ke sekolah ya. Sarapan pagi itu memang tidak perlu yang harus apa ya, harus yang banyak gitu pendengar ya. Sedikit akan tetapi bermanfaat bagi tubuh, sangat diperlukan sekali nih pendengar ya. Sarapan paginya mungkin hanya dengan minum susu aja atau ditambahkan dengan roti gitu pendengar ya. Tidak harus yang

padat gitu pendengar ya. Oh bukan padat sih ya. Berat gitu, makanan-makanan yang berat gitu pendengar ya. Karena nantinya kita juga akan makan siang tentunya ya, menjelang siang hari nanti pendengar ya. Apalagi saat ini juga ada program MBG atau Makan Bergizi Gratis yang disalurkan ke sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Kutai Timur, Kota Sangatta ya tentunya. Jadi sedikit banyak membantu sih ya, bagi para orang tua terutama mungkin yang juga bekerja tentunya ya. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM, tetap semangat untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda di program Morning Show untuk edisi hari ini. Dan Novani akan berbagi informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur dan juga info perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Ambo dapat kabar. Kecenyo, dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar dong.
4: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
5: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
6: apa
5: itu?
6: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
7: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
8: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
9: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
10: Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
11: Belum lagi pertanggungjawabannya.
12: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
13: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
14: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
15: 9 nilai anti korupsi.
16: Jujur.
17: Peduli.
18: Mandiri.
19: Disiplin. RPD Kutim FM.

Terima kasih bersama dengan Novani ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Rabu 2 September 2026. Oke, baik Berger, seperti yang sudah Novani janjikan tadi, akan Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda untuk sesi kali ini. Informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini, tepat di hari Rabu ya, 2 September 2026. Ini terjadwal ada dua kegiatan pendengar ya yang akan dilaksanakan dimulai pada pukul 10.30 WITA. Akan dilaksanakan kegiatan narasumber ceramah pelatihan ya, Novani ulangi kembali di pukul 10.30 WITA. Ini akan dilaksanakan kegiatan narasumber ceramah pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 3 tahun 2026. Di mana kegiatan ini akan berlangsung di auditorium kampus ASN Corporate University Samarinda dengan dihadiri oleh asisten admum dan penanggung jawab dari LAN RI. Ya, selanjutnya di pukul 14.00 WITA akan dilaksanakan kegiatan tasyakuran panen ayam pedaging, di mana kegiatan ini akan berlangsung di Jalan Poros Muara Wahau kilometer 110 Desa Tepian Baru dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari panitia pelaksana. Oke, baik Berger di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini, Rabu 2 September 2026. Ya, semoga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi. Oke, baik pendengar, selain agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini, ya ada juga kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur, di mana dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten Kutai Timur, pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur akan menyelenggarakan launching terpadu digital Kutai Timur sebagai platform integrasi layanan dan informasi digital pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dan pendengar, adapun kegiatan launching terpadu digital Kutai Timur ini juga dilaksanakan pada hari ini, Rabu 2 September 2026 dan dimulai pada pukul 8.00 sampai dengan pukul 12.00 WITA bertempat di Hotel Royal Victoria Sangatta. Dan pendengar, kegiatan tersebut juga akan dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama terpadu digital Kutai Timur sebagai wujud kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan, penguatan integrasi layanan digital, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Baik, mendengar di semua 9.4 FM. Ya, demikian informasi terkait ya terkait agenda Bupati Kutai Timur yang akan dilaksanakan pada hari ini dan juga kegiatan Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur. Ya, Novani ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas juga tentunya ya untuk Kepala Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur Bapak Roni Bonar dan juga Sekretaris Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur Bapak Rashid dan seluruh staf di lingkup Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur ya. Mungkin untuk saat ini kegiatannya juga sudah mulai berlangsung ya pendengar yang bertempat di Hotel Royal Victoria Sangatta di mana saat ini juga kru Aeropedic Team rekan Hediana juga saat ini sedang berada di Hotel Royal Victoria untuk ya, untuk meliput kegiatan Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur pada hari ini, pendengar ya, terkait layanan terpadu ya, launching terpadu digital Kutai Timur, pendengar ya. Dan pendengar, by the way, terkait terpadu digital Kutai Timur ini, ternyata ini adalah satu platform ya untuk semua layanan publik nih pendengar ya yang disiapkan oleh Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur dan Novani akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPDKutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: RPD Kutim.

Tim 99.4 FM bersama kita Cerdas ya, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur Roni Bonar menyebut bahwa capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI tahun 2025 yang menempatkan Kutai Timur sebagai kabupaten dengan nilai IMD atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia tertinggi kedua di Kalimantan Timur menjadi motivasi sekaligus pijakan untuk terus mempercepat transformasi digital di daerah. Dan untuk terus mendukung realisasi program kerja Diskominfo Staper, pihaknya juga terus melakukan terobosan dan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan berbasis digital, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperluas akses informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya bagi masyarakat. Berbagai program terus dikembangkan, mulai dari penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas SDM berbasis digital, pengembangan sistem pemenuhan digital atau PEMDI hingga penguatan keamanan informasi melalui fungsi persandian. Selain itu, pemanfaatan data statistik sektoral juga terus dioptimalkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dan perkara yang terbaru, Diskominfo Staper tengah mengembangkan program terpadu digital Kutai Timur, sebuah layanan berbasis digital yang mengintegrasikan berbagai layanan digital pemerintah daerah ke dalam satu ekosistem yang mudah diakses oleh masyarakat maupun perangkat daerah. Program yang mengusung tagline menyapa warga memudahkan layanan yang saat ini sudah bisa diunduh melalui platform Play Store diharapkan mampu menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai kebutuhan layanan publik yang mengintegrasikan berbagai aplikasi, data, informasi dari berbagai perangkat daerah dalam satu platform digital. Dan perkara nantinya, pengembangan platform yang menjadi bagian dari proyek perubahan yang sedang dikerjakan akan dibarengi dengan penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital aparatur dan masyarakat, pemanfaatan Learning Management System atau LMS sebagai media peningkatan kompetensi ASN, serta penerapan tata kelola pemerintahan digital atau PEMDI yang semakin matang. Kolaborasi seluruh perangkat daerah menjadi faktor penting agar transformasi digital tidak hanya berfokus pada teknologi, akan tetapi juga mampu menciptakan budaya kerja yang inovatif dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Dan harapannya, terpadu digital Kutai Timur menjadi fondasi menuju pemerintahan digital yang terintegrasi, mendukung kebijakan berbasis data, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendorong peningkatan nilai IMDI Kutai Timur pada tahun-tahun mendatang. Oke, baik, gue dengar di 99.4 FM. Ya, program terpadu digital Kutai Timur, sebuah layanan berbasis digital yang mengintegrasikan berbagai layanan digital pemerintah daerah ya ke dalam satu ekosistem yang mudah diakses oleh masyarakat maupun perangkat daerah, pendengar ya. Di mana launching program terpadu digital Kutai Timur ini tadi sudah disebutkan ya pada hari ini Rabu 2 September 2026 dan kegiatan ini juga disiarkan secara langsung oleh Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur pendengar ya, yang dilaksanakan di Hotel Royal Victoria Sangatta. Dan acara saat ini juga tengah berlangsung dan di acara ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Bah Yunadi. Okay, baik, pendengar di 99.4 FM. Ya, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan apa dengar di 99.4 FM buat Anda yang saat ini juga selain bisa mendengarkan siaran kami melalui radio ya di frekuensi 99.4 FM,
Anda juga bisa mendengarkan siaran live streaming RPD-GU Team di website kami di https://rpd.kutaitimur.kab.go.id, atau juga bisa mengunduh aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya, untuk mendengarkan siaran live streaming apabila tidak bisa menjangkau frekuensi kami lewat radio di 99.4 FM. Selamat pagi untuk Anda semuanya dimanapun Anda tengah berada. Untuk kesempatan pagi hari ini, semoga tetap semangat aja dan berhati-hati juga buat Anda yang saat ini tengah berkendaraan. Bagi Anda pengendara roda 2, pastikan juga untuk selalu memakai helm berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan untuk menggunakan sabuk pengaman atau seat belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Okay, baik pendengar di 99.4 FM. Selain itu juga, Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur ya, 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur dan juga Kota Sangatta ya pada hari ini. Ini masih sama ya dengan hari-hari sebelumnya. Pada Rabu hari ini 2 September 2026 perakiran cuaca untuk 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, di antaranya Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, Telen, Kombeng, Bengalon, Kalioran, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar dan Kecamatan Longmesang. Diprediksi sepanjang hari ini cuaca cerah berawan pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 22 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 50 hingga 94% pendengar ya pada hari ini. Rabu 2 September 2026 dan mendengar cuaca cerah ya sepanjang hari ini juga akan dirasakan oleh masyarakat di Kota Sangatta juga tentunya ya pada hari ini. Baik itu di Sangatta Utara maupun Sangatta Selatan ya, diprediksi pada hari ini juga masih sama ya cuacanya seperti hari-hari kemarin, cerah pendengar ya sepanjang hari ini untuk wilayah Kota Sangatta dengan suhu di rata-rata 26 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara untuk hari ini di rata-rata 69 hingga 83% pendengar ya untuk hari ini Rabu 2 September 2026. Okay, baik pendengar di 99.4 FM, tetap semangat aja buat semuanya di kesempatan hari ini. Ini memang mungkin masih pagi ya, jadi tidak terlalu panas ya. Karena biasanya panas itu sudah mulai terasa memasuki di pukul 10 ya. Benar gak sih? Atau hanya Novani aja nih yang merasa seperti itu ya? Oh enggak ya. Memang mulai terasa ya, seperti hari-hari sebelumnya ya pendengar, memasuki pukul 10 pagi ya sampai dengan jam pukul 15 ya kalau tidak salah nih pendengar ya. Dan tetap semangat untuk semuanya di kesempatan hari ini dan tentunya menghadapi musim kemarau kering ya akibat El Nino 2026. Pastinya kita juga harus menghemat air bersih, kemudian juga menjaga kesehatan ya, serta waspada terhadap risiko kebakaran, terutama kebakaran hutan dan lahan, pendengar ya. Nah, pendengar, ini ada panduan ya dari BMKG untuk menghadapi cuaca ekstrim. Tips menghemat air bersih ya, matikan keran air ya jika tidak dipakai, kemudian tampung air hujan atau gunakan kembali air bekas cuci piring untuk menyiram tanaman ya. Sekali lagi, tampung air hujan atau gunakan kembali air bekas cuci piring untuk menyiram tanaman nih pendengar ya, dan periksa pipa rumah agar tidak ada kebocoran air.
Selanjutnya, dari segi menjaga kesehatan di cuaca

ketentuannya ya pendengar ya. Dan juga undang-undang pendengar ya. Dan laporkan titik api sekecil apapun kepada petugas setempat, serta bersihkan lingkungan sekitar rumah dari daun kering yang mudah terbakar, pendengar ya. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM. Ya, demikian informasi tersebut yang sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 49 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Oke, Novani masih ada satu informasi lagi untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

11.4 FM. Ya, sehubungan dengan akan dilaksanakannya pekerjaan perbaikan jembatan Bailey pada ruas jalan Sangatta Rantau Pulung atau STA 27+700, maka untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan serta keselamatan pekerja dan pengguna jalan, perlu dilakukan penutupan sementara jalan pada lokasi pekerjaan. Ya, maka disampaikan rencana penutupan ruas jalan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari ini, Rabu.

2 September 2026. Dan perkiraan durasi perbaikan jalan tersebut pendengar ya, kurang lebih 7 hari. Dimulai dari tanggal 2 ya, atau hari ini Rabu 2 September 2026 hingga 8 September 2026 pendengar ya. Terkait pekerjaan perbaikan jembatan Bailey pada ruas jalan Sangatta Rantau Pulung. Penutupan jalan dilakukan karena kegiatan pemasangan jembatan Bailey memerlukan ruang kerja dan penggunaan alat berat sehingga tidak memungkinkan kendaraan untuk melintas secara normal di lokasi pekerjaan. Di mana penutupan jalan ini bersifat sementara dan akan dibuka kembali setelah kondisi jembatan dinyatakan aman untuk dilalui oleh kendaraan. Dan penutupan jalan Rantau Pulung Sangatta ini mulai mulai pada pukul 10 WITA. Dan bagi pengguna jalan mungkin bisa untuk yang melintas ya, yang akan melintas di jalan Rantau Pulung Sangatta, mungkin bisa untuk melewati Bengalon ya, jalan Bengalon untuk sementara waktu ya. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show ya untuk edisi siar hari ini Rabu 2 September 2026, karena kebersamaan kita juga saat ini sudah memasuki di menit 56 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Dan Novani ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda pendengar sampai dengan saat ini. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Halo, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Radio Republik Indonesia. Sama Linda, berjumpa kembali pada program Halo RRI edisi hari ini, hari Rabu ya, 2 September 2026. Bersama saya yang bertugas, Rizky Multinata, Bung Zulfikar Ali, dan juga Bung Deni Wahyudi. Dan juga ada kawan-kawan anak magang kita, ada Reina, ada Sasa, Ija, dan juga Selami ya di kesempatan pagi hari ini. Dan selamat pagi untuk para pendengar semua yang mendengarkan RRI Digital, dan kita kembali pada ruang dengan suara masyarakat Anda membahas persoalan yang terjadi ya di sekitar kita. Sekaligus mencari jawaban, di pagi ini kita mencarikan persoalan yang setiap tahun kalau kita sedikit kerucutkan ya, kemarau ya. Tapi dampaknya tidak sederhana. Tidak sesederhana api yang membakar lahan. Kita bicara tentang kebakaran hutan, lahan, tentang ribuan titik panas, tentang luas lahan yang terbakar. Dan ketika udara memburuk, muncul pertanyaan, bagaimana dengan kesehatan masyarakat? Anda bisa berperspektif di Halo RR ini dengan topik yang juga berbeda. Namun kita khususkan juga untuk karhutla yang kita ketahui bersama ya, di Pulau Kalimantan ini kita mengalami titik-titik hotspot dari karhutla, dan kita ketika masyarakat juga diminta menghemat air dari perumdam di tengah gencaran dari intrusi air laut ya, dan ketika titik api berada jauh dari pusat kota, apakah ya ada jalan menuju lokasi tersebut? Dan apakah kendaraan pemadam bisa bergerak cepat? Apakah sumber air tersedia? Dan apakah sistem komunikasi mampu mendukung petugas di lapangan? Oh, nampaknya sudah ada yang tersambung di line telepon kami di 0541-743-495. Ada Bung Mamat ya, Ali Topan, anak Lojanan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi operator, selamat pagi Bu Wulan ya.
0: Iya.
1: Jadi saya pagi olahraga kan. Kemarin masih aman kayaknya sepeda Bang Rizky. Begitu ya. Tadi kurang lebih keluar rumah, wah ini asapnya ispa memang. Pakai masker nggak boleh sebenarnya kan. Begitu langsung ke kelenteng, kembali saya tuh Bang Rizky.
0: Ya.
1: Karena paru yang takut sudah pulang ke rumah, wah asap mas paru rupanya. Jadi op dulu, ya bawa rumput-rumput aja lah. Jadi saya mohon ya, kalau yang merokok itu ya Bang Rizky ya, jangan lempar ke sembarangan, diinjek-injek biar kan, biar gesa diinjek-injek, jadi nggak kemana-mana melebar dia.
0: Orang jauh tuh
1: diinjek-injek kemarin, diinjek-injek lah. Untung saya ini nggak merokok kan, alhamdulillah. Nah jadi itu mungkin ada yang lebih rinci lagi. Saya menginformasikan ini sangat penting juga di apa namanya drainase itu kan Bang Rizky ya.
0: Siap.
1: Itu sudah ditutup.
0: Jalan Cermai ya? Jalan Cermai ya?
1: Jalan bukan yang di Gajah Mada Marta Dinata. Nah itu sudah tadi malam sudah dikerjakan. Saya tadi malam tuh jam 12 kan. Itu kayaknya pengeringan nanti baru ditutup. Nah ini tapi yang paling penting nih ada satu. Kemarin saya jam 2 tuh panas-panas pas lewat Cermai, saya bilang kenapa ada ini.

0: ada apa nih mas? Saya bilang kan, oh kami dari Perumdam. Nah jadi Perumdam itu kemungkinan belum bisa ditentukan kapan dimatikan air, karena yang dari Mata Dinata ke Gajah Mada, terkecuali pipa itu sudah selesai dirubah Bang Rizky ke Jalan Cermai, nah baru bisa digali tuh. Karena itu harus dirubah dulu, pipa harus dipendam ke bawah, di bawah drainase itu. Kan dia jalurnya kan lewat itu, drainase itu, jadi dipendam lewatnya ke Jalan Cermai. Nggak bisa ditentukan Pak katanya dari Perumdam itu. Jadi siapkan aja, ini inisiatif saya ya. Jadi di kota tolong isi bak penuh-penuh lah. Ya Bang Rizky ya.
1: Yep.
0: Nah, supaya kan jangan lagi nanti, ah kenapa PDM ini dimatikan? Nah, ternyata kan ada pekerjaan itu Perumdam.
1: Yeah.
0: Itu saya kirim ke Bang Rizky, sudah lihat kah?
1: Ya, nanti saya lihat. Ya, ya, ya.
0: Sudah kan? Nah, jadi kalau bisa tampung air sebanyak-banyaknya. Kalau saya dah Bang Rizky, sudah saya tampung memang. Jadi saya sudah tahu nih kalau dirubah pasti 2 hari mungkin pekerjaan itu. Cuma begitu disambung mungkin insya Allah langsung jalan sehari katanya.
1: Yeah.
0: Nah jadi tampung air ya. Itu saya share kemana-mana Bang Rizky.
1: Yep.
0: Banyak yang bilang terima kasih. Nah ini lagi ya, kan banjir di mana di Pasundan tuh. Nah nanti pengerjaannya bertahap di Antasari itu nanti ditembuskan ke Pasar Ijabah air itu. Jadi insya Allah Suryanata dengan Antasari mengurangi banjir. Karena ada proyek itu lagi setelah di Mata Dinata. Nah jadi suka tidak suka ya sabar ya Bang Rizky ya, dijalankan. Nah saya sekali lagi tetap tampung air ya. Takutnya juga air di Sungai Makam dimatikan karena air asin sudah mulai masuk kan. Itu informasi saya ya.
1: Siap.
0: Ini soalnya sangat penting. Air itu wah kalau ada banyak ngalih ya kada. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bung Mamat ya dari Samarinda. Ya dia ini langsung japri langsung di Pro 1 di layan telepon kami atau di WA kami 0811-9544-976. Ada pekerjaan dari PT Perumdam ya atau BUMD-nya milik Pemkot di pipa dirubah Jalan Semai karena adanya pekerjaan dari NASA yang menuju ke Sungai Makam dalam waktu dekat ini. Mulai harapannya Bung Mamat masyarakat alat menampung air ya, dipastikan ya, diketahui kapan Perumdam jika mati sewaktu-waktu di jalur kota ya, harap menampung air sewaktu-waktu ya. Mungkin nanti para penjual toren atau tando ini laku keras ya di kalau apa Perumdam ini sewaktu-waktu menghentikan produksi dari instalasi atau IPA-nya ya di tengah intrusi air laut. Ya menarik ya di kebersamaan kita dari perspektif Bung Mama tadi, momentum apa namanya kemarau ya. Ya ini jadi banyak sekali, tidak hanya udara yang memburuk tapi infrastruktur air ya. Harapannya dari Bung Mamat masyarakat di kota tepian ini dapat menampung air ya, sederhana namun ini karena air menjadi kebutuhan pokok kita sehari-hari. Terima kasih Bung Mamat di kesempatan pagi hari ini. Kita juga ingin bacakan dari via WA, ada Pak Yudi di Bakungan ya, terkait apa namanya informasi 2 anak yang tenggelam di Sungai Lohaur Bakungan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, atas nama Aidil Adhar ya dan juga David Artan Farish akibat tenggelam di Sungai Lohaur ya. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada 2 adik kita atau anak kita dari SD 017 Lojanan ya, 2 orang nih meninggal dunia di apa atau tenggelam di Sungai Lohaur Bakungan. Terima kasih Bung Yudi di Bakungan atas informasinya. Kita masih undang ada pendengar di line telepon kami. Anda bisa berkomentar dari perspektif yang berbeda. Namun topik kita arahkan lebih ke karhutla karena kita sedikit miris ya di tengah perjuangan kita menghadapi kemarau panjang. Masih saja ada oknum ya membakar lahan secara masif untuk hal yang mereka memberikan masyarakat luas. Di 0541743445 atau di 0541736656 ada Bung Hanye ya dari Kutai Barat, kita terima. Selamat pagi Bung Hanye.
2: Selamat pagi Bang Rizky.
1: Siap.
2: Ini rame orang menuba di Sungai Kedang Pahu, ada yang di Nyuatan. Itu kemarin beberapa hari yang lalu itu rame di apa Teluk Gusi. Nah itu heboh itu Bang Rizky, dikiranya toman. Nah tahu-tahu kaki orang ditombak pakai serpang. Apa ada ujung-ujungnya
1: sampai legamnya ya, enggak kelihatan ketahuan ya.
2: Ya, akhirnya dibawa ke rumah sakit umum Harapan Insan Sendawar di apa namanya Sumbersari. Ya, hari ini cukup ramai nih, banyak itu yang live-live itu. Nah, lebih banyak orangnya daripada ikannya. Bang Rizky, siap. Kemarau ini ada semua itu ada membawa berkah. Nah, membawa berkah itu. Nah, yang lain menangkap ikan, tempat berwisata, ada yang untuk mencari emas. Nah, dan ini kabut ini juga ada berkah juga ini, Bang Rizky. Kalau tidak ada kabut ini, dia langsung panas terik. Itu lebih repot lagi, lebih berbahaya lagi. Nah, jadi apa namanya? Kalau saya lihat semua ini kan ada hikmahnya, yeah. Gitu. Nah, saya juga mengusulkan kepada RRI kalau bisa berdialog dengan BMKG.
1: BMKG, oke. Okay. Nah, baik.
2: BMKG, jadi supaya kita tahu oh kapan kemarau ini ada yang bilang sampai Oktober, ada yang sampai bilang sampai Januari.
1: Yeah.
2: Nah, saya ini bingung. Nah, karena berita-beritanya kalau saya sering itu lihat di apa halaman BMKG, jadi setiap hari itu ada terus pembaruan. Saya Bang Rizky, saya ini kan orang bodoh krongo, hali bodoh krongo. Nah, hali bodoh krongo, tapi ya kita jangan sampai juga biar bodoh-bodoh ini memperlihatkan kebodohan kita kan, karena mau cari pujian kan. Nah, saya khawatir kemarau ini adalah rekayasa dari pihak asing yang ingin membuat kita Republik Indonesia menjadi kacau. Nah, seperti di Iran kan, di Iran ini rekayasa juga. Nah, dari negara-negara asing kan, apalagi pemerintah kita ini dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang mengganggu investasi. Nah, banyak investor yang hengkang dari daerah kita, dari Republik ini. Nah, kita kan khawatir aja. Nah, tapi mudah-mudahan saya salah, Bang Rizky. Nah, ya. Jadi saya juga ini kan rame ini Pak, kalau apa Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada juga dari Dinas Kehutanan, ada juga dari apa pemadam kebakaran pergi memadamkan api. Nah, kami berharap kalau bisa itu dari Dinas Kesehatan juga ikut mendampingi, Bang Rizky. Kenapa harus mendampingi apa yang pergi memadam kebakaran? Karena kalau sudah sampai malam apa macam capek, Bang Rizky, menghirup apa asap itu juga. Asap itu juga beresiko. Nah, jadi kalau ada ambulan apa dari pendampingan dari Dinas Kesehatan kan, kalau ada apa-apa kan cepat penanganannya. Itu harapan kami. Itu harapan kami. Bang Rizky, kemarin saya lihat ada ya jalan satu jalan tol ya di daerah Kutai Timur ya menuju ke Brau ya.
1: Rencananya itu ya.
2: Itu bukan rencana lagi, sudah dikerjakan ya. Yang ya. Jalan lurus. Itu katanya pihak perusahaan ya, KPC kan. Kami berharap ini kepada Pak Gubernur Kalimantan Timur, ini kan PT Sinarmas itu sudah membangun jalan. Nah, tetapi terhenti. Nah, kami berharap kalau kita menunggu pemerintah yang membangun jalan itu repot, urusannya lama betul. Tapi kalau kita bekerja sama dengan pihak swasta, saya yakinlah pihak swasta membangun jalan, mereka juga aktivitas mereka juga bisa dilakukan juga di jalan tersebut, masyarakat juga bisa nebeng atau numpang di jalan tersebut. Nah, apalagi jalan yang PT Sinarmas itu akan menuju ke daerah Pasir. Nah, dengan terbangunnya jalan tersebut, itu masyarakat mau ke IKN juga dekat, mau ke Balikpapan juga lebih dekat lagi. Nah, jadi kalau kita nunggu pemerintah ini kan, apalagi badai efisiensi, ini efisiensi, beginilah, begitulah. Nah, jadi kami berharap perlulah bekerjasama dengan pihak swasta. Nah, karena jalan Trans Kalimantan ini dulu kalau tidak ada kerjasama dengan pihak swasta juga, bah, sakit bang itu. Jadi zaman Pak Suwarna dulu itu luar biasa bang Rizky. Yeah. Setiap akhir tahun beliau itu melakukan safari dari Samarinda menuju ke daerah Bentian Besar, menuju ke daerah Barong Tongko. Nah daerah itu daerah tengah, poros tengah. Nah kalau ke selatan sana kan sampai Pasir. Terus yang ke daerah apa Berau, daerah Kutai Timur. Nah kita kepengen seperti itulah, ada kerjasama. Kalau kita bekerja sendiri bersendiri, bekerja menunggu APBD, bah susah kita ini, Bang Rizky. Hmm. Itu jadi itulah harapan kami. Nah terus yang terakhir saya ini kan bingung juga, saya lihat kita ini bayar apa pajak penerangan jalan umum ada PJB apa kayak itu sekarang ini. Hmm. Nah itu kalau saya Bang Rizky, saya beli voucher itu karena untuk air minum saya itu 1 juta rata-rata itu, wah lumayan 200-an potongan, 200-an ribu itu potongannya. Nah sementara penerangan jalan umumnya kemana ini? Nah kemana? Nah di jalan poros dari apa kalau depan rumah di Gajah Mada sudah ada, tapi dari simpang raya menuju ke daerah Mencimai itu belum ada. Kan rugi juga kita bayar tapi tidak ada apa namanya, tidak ada lampunya. Nah saya juga kalau bisa ini ditindaklanjuti ke pihak Pemkab Kabupaten Kutai Barat, kenapa lampu penerangan jalan umum yang di jalan dua jalur di daerah bandara sampai menuju ke daerah apa Pangkalan Auri Samarinda 2 itu kok gelap gulita sudah berbulan-bulan ini Bang Rizky. Nah tapi ya tapi kok gelap gitu. Nah daerah lain kok hidup tapi di sana tidak hidup. Nah terus ada juga ini yang terakhir lagi kayak Pak Ridwan. Kemarin kan saya sampaikan supaya di apa tempat keluar masuknya CPO ke pelabuhan itu kan bagaimanalah pihak perusahaan itu bisa menyemprot. Nah itu saya banyak sekali debu, tapi beberapa waktu yang lalu oleh Ibu PLT apa Dinas Perhubungan katanya nanti akan dibikin ada apa markah kejut. Bu ini apa namanya obat apa orang sakit perut kok dikasih obat sakit kepala bagaimana. Nah karena di sana banyak sekali debu-debu karena jalan yang menuju ke pelabuhan di apa namanya Karangrejo itu kan jalan tanah. Nah kalau hujan jadi licin, tolonglah apa namanya kalau bisa kan pihak perusahaan yang beroperasi di sana gimana lah dibersihkan, disapukah barang-barang itu, kasihan lah debu-debu itu. Terima kasih. Santai kawan.
1: Atau Bung Hanyek dari Kutai Barat ya. Luar biasa sekali di perbersamaan kita hampir 7 menit ada Bung Hanyek tadi, bagaimana dia mengusulkan berdialog ya RI dengan BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, serta perakiraannya kapan kemarau ini berakhir ya. Terima kasih Bung Hanyek. Kekhawatiran karena kemarau ini ada rekayasa agak sedikit fundamental pemikirannya ya. Kemarau rekayasa pihak asing, bukan londo ireng maksudnya ya. Ramai dari dinas kehutanan yang berharap dinas kesehatan juga menghadapi karena saat ini malam relawan ini berjibaku ya, mereka mengadamkan api di lahan atau hutan. Dan juga dari Bung Hanya juga berharap pada gubernur, bahkan perusahaan sekelas swasta ini harus membangun jalan yang juga bersama dengan pihak swasta diwujudkan yang harapannya bisa tembus ya ke menuju Kubar hingga Kabupaten Pasir ya. Dan juga ada sedikit dari pajak penerangan jalan atau PBJ ya, itu pajak daerah yang menggunakan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain seperti PLN. Nah, dari pajak-pajak tersebut harapannya dari Bung Hanye di jalan poros, jalan penerangan umum dapat terangi lah ya dari lampu-lampu tersebut ya, penerangan jalan umum dan di jalan di jalur di jalan bandara bahkan di dekat dengan pangkalan Angkatan Udara Republik Indonesia yang gelap gulita di sana ya sudah berbulan-bulan. Nanti kita langsung tanyakan dengan reporter kita yang ada di SP Sendawar serta tempat keluarnya Kurpam CPO ya, Kurpam Oil yang bisa menyemprot, perusahaan-perusahaan tersebut dapat bisa menyemprotkan debu di jalur-jalur jalan ya sana karena perusahaan-perusahaan tersebut mengakibatkan kadang jalan rusak sehingga mengakibatkan debu ya. Terima kasih Bung Hanya di kesempatan pagi hari ini yang berkomentar di Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan kita juga bacakan ini dari WA Pak Masan Bali di 08225515 sekian. Selamat pagi RRI dan kawan-kawan semua. Setiap kali datangnya musim kemarau, menurut Pak Masan Bali, sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan. Dan yang merasakan bukan hanya kita di Pulau Kalimantan, tetapi imbasnya sampai ke negara tetangga. Kalau bisa pemerintah mendatangkan bantuan pesawat untuk memadamkan kebakaran. Jangan sampai tiap kali kebakaran kita mengharapkan bantuan dari negara tetangga untuk memadamkan api. Ya, luar biasa sekali dari tanggapan Bung Masan Bali di Samarinda. Ya, sudah banyak ya dari negara tetangga kita yang mengirimkan bantuan dalam pemadaman kebakaran. Bahkan baru-baru ini dari negara Sarawak ada juga ya, dari bahkan Jepang mengirimkan pesawat mereka untuk memadamkan titik-titik api yang sangat mengkhawatirkan di saudara kita di Provinsi Kalimantan Barat, bahkan Kalteng ya, yang itu dua provinsi yang sangat-sangat berbahaya dari segi asap ya. Harapannya tidak ada saudara kita yang terkena dari infeksi saluran pernafasan atau ISPA, karena rata-rata dokter ya yang sempat diwawancarai juga reporter kita Sela Deva yang mencari Pak Dr. Ismet, Kepala Dinas Kota Kesehatan Kota Samarinda, yang terpapar atau berpotensi terkena infeksi saluran pernapasan tuh dari lansia maupun anak-anak. Nah, harapannya menggunakan alat pelindung diri ya, seperti masker yang sudah standar, seperti kita sebut merek aja ya, N95 itu yang 80% bisa menangkal partikel-partikel debu, jadi tidak mengendap di paru-paru kita. Ya, kita dari sambungan WA tadi kita jalan-jalan nih ya Bung Jul ya, kita ke pasar. Ada Bung Ridwan, isi kabar nih Bung Ridwan?
3: Alhamdulillah Bu En, Kesong ya. Baik Bang Rizky, salam sehat Zulfikar. Ya, saya menindaklanjuti deskripsinya Bang Rizky tadi masalah kebakaran. Sudah ada Badan Penanggulangan Bencana, BMKG, pemadam kebakaran, kehutanan. Cuma saya heran juga ya, ketika saya bertugas itu, saya ingat saya tidak seperti semasif ini sih ya. Karena ya, tahun 80 itu kan
1: berbeda ya.
3: Iya, berbedanya gini, tahun 80 itu kan memang saya masih ya, SMP 83 itu kan. Waktu itu di Kerang sana itu yang banyak betul penebangan hutan itu, yang pokoknya PT mas semua lah, ada 7 PT kalau. Nah, ketika waktu itu yang dieksekusi kepala kehutanannya, karena kepala rumah kehutanan itu dekat dengan rumah saya di Jenderal Sudirman, itu dekat kuburan itu kan. Nah, kantornya pun di situ dulu. Paman-paman saya di situ. Artinya gini, ketika sudah kita banyak lembaga atau badan yang menangani masalah lahan, saya bilang lahan ya, bukan karhutla, karena saya bingung yang mana lahan, yang mana kebun,
1: ya kan? Klasifikasinya dan,
3: dan deskripsinya juga karhut. Kapan sih ada hutannya sudah yang ada gitu kan? Saya yang wilayah saya aja ini di Kabupaten Pasir, yang ada hutan itu cuma di petani sana, di Tahura sana setahu saya, atau ke tempatnya Bang Jun, ke daerah
1: Selatan
3: sana. Ya, itu memang ada sih sebagian. Nah, jadi kan per wilayah manajemen itu. Nah, maksud saya kita sudah punya badan-badan itu, bagaimana yang saya bilang digambarkan kita buat perahunya apa ya, buat kanal-kanal tempat air ya kan, nanganinya itu ketika kebakaran atau banjir kita buat tempat makanan, nggak usah pakai bahasa Inggris, sudah put-put bang ya apalah ya gitu kan. Nah, ini kan belum masuk. Coba lihat yang bilang Om Ayang ya tadi di sana, teman-teman semua gitu. Dan dana kan itu ada. Terus narasumber juga bilang kemarin, saya ingat tuh Pak Fedrik tuh di radio lain, beliau kan bekas penanggulangan bencana juga di kepala di Samarinda atau di Kaltara kok gitu. Itu beliau yang pernah ikut rapat itu. Kalau kita kan cuma penanggulangan yang pelaksana di bawah gitu. Nah, apa yang terjadi ketika kita mau mengajukan tentang peralatan dan lain sebagainya, itu kan ditolak sama Menteri Keuangan atau yang pengelola badan anggaran. Kita boleh nyebut badan ya, kalau orangnya kan enggak kan. Jadi kalau badan itu kan enggak punya hati, kalau orang kan nanti kita diklaim juga gitu kan, saya gitu kan. Nah, jadi saya ingin katakan, kalau ini terjadi setiap tahun, keluarin dong ongko CSR-nya itu. Kalau buat teman-teman gitu kan, masyarakat. Ini kan dampak ini. Saya baru, walaupun saya di dalam rumah, bau asapnya itu, kalau saya cuma buka pintu itu kalau ada yang ngantar kasihan sama saya, air habis gitu kan. Ya, ngantarin makanan kiri kanan tetangga itu aja, tapi asap om, kedinginan om, nah ya kan, itu kan berdampak sama masyarakat. Nah, saya ingin mengatakan itu, ketika punya lembaga itu, peralatan mereka itu sudah lama, ada yang 30 tahun 20 tahun. Lihat aja di Samarinda itu ada dua tuh, ada tiga tuh pos-pos itu, saya pernah kesana semua. Walaupun sudah besar-besar, mobil airnya itu kalau menurut saya sudah tidak layak operasi gitu kan. Coba minta sama presiden, soalnya dikasih tuh. Kemarin itu kan kesini ada yang dua meninggal tuh kan, petugas, saya lupa tuh, dari sipil pemadam kebakaran atau TNI Polri ya yang membantu itu gitu kan. Nah, ini juga dilihat juga mereka gitu loh, tentang keselamatan, APD-nya gitu. Anggaran kita itu ada, dan antara itu ada. Indosat sudah dibeli sama apa Prabowo kembali kan sejak 1967 sampai 2002 kan 2022 itu. Nah, artinya aset-aset dan antara itu kan ada gitu. Iya kan? Ada dana itu gitu. Jadi peremajaan, rekrutmen tenaga kerjanya gitu kan, kasih mereka insentif, terus resiko beban kerja gitu kan, dan perusahaan juga, saya kembali ke CSR tadi. Dan itu ada juga di PP31 itu tentang konsesi ya kan. Ya bukan teman-teman yang dipabel aja, semua masyarakat harus merasakan itu gitu kan. Nah, kembali terakhir, itulah saya sering menggambarkan kalau Nabi Nuh itu menyiapkan perahunya 40 tahun, kalau Nabi Yusuf menyiapkan food bank tempat makanan umatnya dulu 7 tahun, kenapa kita tidak bisa? Saya bukan menggambarkan itu agar kita berpikir logikanya, bukan buat perahu untuk berenang segala makhluk masuk ke situ, enggak. Ya itu tadi, tempat air tadi di belakang Mamat itu, ya kan, pakai tandon kecil-kecil gitu kan, baru masukkan di drum gitu kan. Tidak seperti itu, kita banyak air, banyak sumber, baru kalau hujan juga sudah kebanjiran kita. Nah, saya hanya bisa berkomentar juga Bang Rizky kan, bagaimana saya bisa berbuat juga, misalnya saya membuat lubang sumur misalnya, pasti ngupah juga kan, ya kan. Nah, artinya itulah ilustrasinya seperti itu. Tapi kalau dibilang Black Yosen, bilang orang pasar itu, kalau teman-teman itu kalau di kantor tuh Black Yosennya Wanda, ada duitnya, malas kerja. Nah, ini pola pikir yang salah gitu kan. Padahal kan dana itu ada tadi. Terus kenapa di PowerPoint mereka meeting koordinasi itu kan Pak Presiden itu berani bilang berapa? Minta 10. Dikasihnya 20. Nah, kita ajukan itu pada saat ini, kita butuhkan itu gitu. Apa peralatan itu? Kalau sudah di Riau dikasih, kenapa kita enggak dikasih gitu kan? Iya kan? Pasti dikasih itu. Tinggal suratnya Pak Gubernur, ya kan? Nah, kepala wali kota, bupati atau DPR memperkuat itu gitu. Tapi yang terpenting adalah kesehatan masyarakat dan sekitarnya, kita semua menjaga alam ini. Terima kasih, salam sehat.
1: Salam sehat lalu untuk Bung Ridwan dari Tanah Gerogot Kabupaten Paser yang berkomentar di kesempatan pagi ini di Halo RRI ya. Ya, masih sorotannya Bung Ridwan ya di kebakaran hutan dan lahan yang Bung Ridwan tuh heran juga kenapa bisa semasif ini, berbeda dengan tahun 80-an karena penanggulangannya juga cepat kala itu dengan sumber daya manusia yang luar biasa kala itu, kenapa masih aja instansi ini yang ada juga tumpang tindih dalam hal apa penanganannya dan bagaimana kita bisa apa gotong royong lah bahu membahu dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Dan deskripsi yang di garis bawah Bung Ridwan tadi, kebanyakan lahan nih bukan hutan ya kebakarannya itu, bilang ya, jadi tajuknya bukan karhutla lah kalau sebisa mungkin Bung Ridwan. Dan bagaimana juga kedepannya masyarakat juga bisa buat perahu-perahu atau kanal-kanal tempat air ketika kebakaran dan banjir itu bisa membuat apa namanya penampungan food bank atau dan juga cadangan makanan ya. Dan pihak swasta juga harusnya bisa mengucurkan nih mengeluarkan dana tanggung jawab sosialnya atau CSR-nya buat penanggulangan karhutla. Terima kasih Bung Ridwan ya, dari kesempatan ini kita membuka cakrawala perspektif yang sangat luas bagaimana Bung Ridwan tadi melihat dari masalah karhutla di Kalimantan Timur bahkan di Pulau Kalimantan ini dan impact-nya ya untuk kepada masyarakat luas. Ya, ya ini ada sedikit sanggahan nih dari Bung apa hanya terkait apa tadi dibahas. Oh, PBJTL. Pendapatan barang atau pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik ya, yang sebagainya masyarakat yang membeli token listrik ya, ini dikenakan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik atau PBJTL yang disebutkan Bung Hanya tadi. Ya, Bung Hanya ini per bulannya hampir 500.000 ya, dan pajaknya ada sekitar 40.000 sekian. Nah, itu di untuk apa alokasinya tersebut? Nah, itu alokasinya dari kami kutip juga bahwasanya untuk membiayai fasilitas umum dan pembangunan daerah. Dan sedangkan bagi konsumen, pajak ini wajib dibayarkan sebagai kontribusi atas konsumsi listrik yang mereka gunakan. Oh, ini semacam kontribusi ya bunganya atas konsumsi listrik. Dan alokasi uang pajak tersebut atau PBJTL itu untuk penelitian penerangan jalan umum yang disebutkan Bung Hanya tadi sangat-sangat relevan ya, bisa disalurkan di penerangan jalan umum di untuk biaya perawatan, bahkan pemeliharaan lampu jalan, bahkan subsidi silang pembangunan infrastruktur daerah seperti perbaikan jalan rusak atau fasilitas publik lainnya. Bayangkan ya, dari 45.000 itu sekian itu bisa dikalikan dari penduduk dari Kutai Barat. Nah, itu bagaimana bisa menerangi jalan penerangan umum ya yang ada di sana, yang ada yang gelap gulita dan bahkan dikatakan Bung Hanya di depan tadi. Ya, masih di kebersamaan kita di Halo RRI, masih bersama saya Rizky Multinata, ada Bung Zulika Ali dan juga Bung Denny dan kawan-kawan dari apa anak-anak kita di Polnes dan juga SMK 15. Di kesempatan pagi ini Anda bisa masih berkomentar ya di kesempatan pagi ini, sesaat lagi di Radio Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: berisik betul.
1: Ya, bingung aku kenapa kayak gini terus.
0: Gak pernah dibawa ke bengkel kah?
1: Gak pernah.
0: Ya pantas aja motormu kayak gini.
1: Kenapa emang?
0: Gak tahu kah kalau mesin motormu itu bagus, bikin hemat BBM.
1: Gak tahu aku.
0: Itulah, kalau motormu itu rajin diservis, ruang bakar bersih, filter bensin dan ruang udara bersih, bisa jadi hemat BBM itu.
1: Iya kah? Tapi pang, mahal banar ke bengkel tuh.
0: Nah ini nih, justru semakin rajin diservis, semakin hemat biaya untuk jangka panjang. Ini buktinya, jadi bolak-balik rusak gini kan?
1: Iyalah, gak kepikiran aku.
2: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.

0: Leganya.
1: Habisin dong, lumayan itu airnya.
0: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
2: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
3: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air?

Ya, masih di Halo RRI edisi hari ini, hari Rabu 2 September 2026 bersama saya Petugas Rizky Multinata dan juga ada Bung Subika dan juga anak magang kita Mbak Rena ya, selamat pagi, dan kawan-kawan dari anak magang jurusan Desain Komunikasi dari SMK Susalam ya. Ada Sasa ya, ada Sasa, ada Ija dan juga Sela Mi, selamat pagi hari ini. Yang kami bacakan dari informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id dari Polda Kalimantan Timur menangani 34 perkara kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sepanjang Agustus 2026. Yang data atau dari jumlah tersebut, 9 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari statement Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kombes Pol Teddy Sopandi mengatakan dari 10 perkara telah dimasuki tahap penyidikan, sedangkan 24 perkara lain masih dalam penyelidikan. Ya, luas lahan terbakar yang menjadi objek penanganan mencapai 456,19 hektar dan tersebar di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Yang bahwasannya dari Humas Kombes Pol Teddy Sopandi dari Kepala Bidang Humas Polda yang menegaskan Polda terus memperkuat penegakan hukum pencegahan karhutla melalui patroli terpadu dengan juga ada sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Dengan upaya tersebut dilakukan bersama dengan pemerintah daerah, bahkan TNI, Manggala Agni, bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mencegah kebakaran meluas. Ya, ini kita bacakan juga dari statement atau laman resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dari Stasiun Meteorologi APT Pranoto Samarinda di Jalan Samarinda Buntang ya. Dalam memperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Timur mengalami curah hujan rendah maksud kami pada tanggal 1 hingga 10 September 2026 yang curah hujan diprediksi berada pada rentang 0 hingga 50 mm. Ya, dari statement Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 APT Pranoto Samarinda Riza Aryan Nur mengatakan peluang hujan di Kalimantan Timur masih di atas 90%, namun sifat hujan diperkirakan didominasi kategori bawah normal di seluruh wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengingatkan masyarakat mewaspadai berkurangnya ketersediaan air bersih dan meningkatkan potensi titik panas. Yang Riza mengimbau masyarakat menghemat air dan juga menghindari pembakaran lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan ya di wilayah Kalimantan Timur dan Samarinda dan sekitarnya. Ya, ada bisa masih berkomentar di 0541743495 atau di 0541736566 atau di line WhatsApp kami 0811554976. Ya, Anda bisa dari perspektif Anda dari berbagai kebijakan atau pelayanan publik yang urung laksana ya di wilayah Anda di Kalimantan Timur. Ya, tadi kita sudah bahas bagaimana 3 penelpon kami atau 4 tadi Pak Masan juga, rata-rata juga perspektif masing-masing para pendengar bagaimana membahas persoalan yang terjadi sekitar kita sekaligus bagaimana terdapat efek domino dari kemarau yang berkepanjangan ya di wilayah kita ini. Ya, dari kemarau tersebut yang udara memburuk bahkan masyarakat juga diminta menghemat, tadi disebutkan Bung Mamat di awal, bahkan jika kualitas udara memburuk anak-anak kita harus tetap belajar, tetapi keselamatan mereka juga harus menjadi pertimbangan tentunya. Kapan juga sekolah-sekolah harus tetap melakukan pelajaran tatap muka dan kapan harus beralih ke pembelajaran dari rumah dan siapa yang mengambil keputusan berdasarkan kondisi udara di wilayah kita ini. Ya, semua persoalan itu akhirnya membawa kita kepada apa namanya suatu pertanyaan yang lebih besar, bagaimana program atau anggaran pemerintah ini setiap tahunnya dan untuk pencegahan penanganan karhutla

patroli di sana, ada pemantauan, bahkan titik api, ada pemadaman bahkan, dan juga edukasi, serta bantuan kesehatan dari berbagai program lainnya yang diinginkan juga dari CSR-CSR yang diinginkan dari Bung Ridwan tadi ya. Tetapi apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya? Ya, karena keberhasilan pemerintah bukan hanya dari dilihat dari berbagai aspek kegiatan yang dilaksanakan, dari berbagai banyaknya rapat yang digelar, bahkan yang baru-baru ini juga pihak dari TNI AD ya melaksanakan semacam rapat terstruktur ya dari di pemerintah kota yang dipusatkan di BPBD Samarinda di Jalan Sentosa ya, Bung Zulfikar ya. Ya, karena dari rapat tersebut tuh di ujung-ujungnya atau mengkerucutnya untuk kemaslahatan masyarakat dari penanganan karhutla di wilayah kita ini, khususnya di Samarinda. Ya, apakah keberhasilan itu harus lihat ya, dari hasil yang paling sederhana juga, dan apakah api juga bisa berhasil dicegah, apakah udara tetap aman masyarakat kita. Kalau saya tuh sendiri dari rumah ke RR ini ya, di Jalan MT Haronya hingga ini sering pakai masker nih. Kalau Bung Subikan gimana Bung ya? Tidak ya kalau peliputan ya. Ya itu kita agak sedikit was-was juga karena udara kita sangat mengkhawatirkan juga. Kalau dari apa namanya di Jalan MT Haryono di ujung sana dekat BPBD provinsi itu, wah kalau kita lihat pemandangan kita ya di alur sungai itu, wah kabut kita ya, menyelimuti langit-langit kota tepian kita ini. Ya, di masih ya Anda bisa berstatement. Masih kebersamaan kita ada sekitar 20 menit ya para pendengar, bisa Anda berkomentar. Nah, kelas jokinya kita ada siar sindikasi namun itu hanya disiarkan secara live juga hari Senin ya, dengan kawan-kawan SP Mahulu dan juga SP Sendawar ya, Kabupaten Kutai Barat. Ya, dan juga kita masih dari perspektif dalam kebakaran ini yang kalau dibilang circle ya berulang-ulang terus ya tiap tahun ya, karena pemerintah juga menghadapi dari seluruh dari sistem pelayanan publiknya benar-benar apakah bekerja untuk masyarakat luas. Kita akan berdasarkan data ya kalau kami kutip juga bagaimana para pemerintah berjibaku ya, Polda juga menangani juga tadi hampir objek perkara dari 9 tersangka, menangani 34 perkara karhutla sepanjang Agustus ini, bahkan mencapai 456 hektar ya luasannya tersebut yang terbakar. Nah, ini yang agak-agak miris kita yang kita rasakan juga. Dari data DLH juga dalam hal pemicu kualitas udara, kalau kita ke jalan-jalan ke Kutai Barat ada ISPU kategori berbahaya di angka 318. Nah, itu harapannya masyarakat di sana hati-hati juga dalam hal berkegiatan di luar rumah menggunakan alat pelindung diri seperti masker tentunya. Dari aspek berbagai pendidikan juga harapan juga penanganan di karhutla ini terus dipertimbangkan dari masyarakat luar pemerintah. Ya, sesaat lagi di Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih di kebersamaan kita di Halo RRI.

0: si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.

0: berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo RRI.
5: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
6: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
7: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
8: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
3: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, masih di kebersamaan kita di penghujung acara, ya, hampir 10, pukul 10 ya. Kita juga membacakan informasi juga dari DLH Kalimantan Timur mengintensifkan pemantauan kualitas udara seiring meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan. Ya, pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi dampak sebaran asap terhadap masyarakat dan mulai statement

Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Jok Istanto yang mengatakan kualitas udara di sejumlah wilayah mengalami fluktuasi dengan parameter kritis didominasi materi partikulat ya. Kutai Barat menjadi wilayah dengan kondisi terparah dengan ISPU mencapai 318 atau kategori berbahaya per 30 Agustus 2026 lalu. Ya, sementara itu Samboja dan sejumlah titik di kawasan IKN masuk kategori tidak sehat. Sedangkan Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Panajam Pasir Utara dan di Kecamatan Sepaku berada pada kategori sedang. Yang juga Kepala DLH Joko Istanto mengimbau masyarakat luas khususnya kelompok sensitif mengurangi aktivitas luar ruangan dan menggunakan masker. Ya, tidak terasa di penghujung acara kita di Halo RRI mewakili kerabat kerja tugas. Nanti kita berjumpa lagi di hari Jumat ya, Bung Zulfikar, dengan dari statement masyarakat yang berbeda-beda dari topik yang kita sampaikan di pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Rizky Mulyata, Bung Zulfikar Ali dan juga Mbak Reina ya di Sumatera pagi dan kawan-kawan dari anak magang kita diuntur diri karena sedikit mengantuk ya di Sumatera pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dan selamat pagi.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Hari baru selalu membawa kesempatan baru. Jangan tunggu momen yang sempurna, tetapi ambil momen yang ada dan buatlah menjadi sempurna. Salam jumpa, pendengar LPPL seluruh Indonesia. Apa kabar Anda siang ini? Semoga semangat, kesehatan, dan energi positif selalu menyertai aktivitas Anda. Baik, saya Edi Santiago dari RTFM Temanggung, Jawa Tengah sebagai radio host. Kembali hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan juga edukatif dalam Berita Indonesia Live. Edisi hari Selasa, tanggal 1 September 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air dan juga disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk sesi pertama Berita Indonesia Live, langsung kita menuju ke Kabup di Provinsi Bali, di mana Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Bangli hadiri acara Dekranasda Bali Fashion Day 2026 yang dibuka oleh Ketua Dekranasda Provinsi Bali. Reporter Nia dari RPKB FM, Radio Publik Kabupaten Bangli, siap dengan laporannya. Silakan Nia.
2: Pendengar se-Indonesia, Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Bangli, Nyonya Suciati Diar, menghadiri Dekranasda Bali Fashion Day tahun 2026 di Gedung Kesirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali pada hari Senin 31 Agustus 2026. Dekranasda Bali Fashion Day tahun 2026 ini merupakan ajang strategis penguatan industri kreatif berbasis budaya. Kegiatan ini dirancang tidak sekedar menjadi perhelatan fashion, melainkan motor penggerak ekonomi kreatif daerah yang berkelanjutan. Acara ini diharapkan mampu mempertemukan nilai tradisi dengan inovasi desain yang relevan dengan perkembangan zaman. Acara yang dibuka Ketua Dekranasda Bali, Ibu Putu Putri Swastini, dihadiri pula oleh Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster. OPD yang tampil pada malam tersebut diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Komisi Informasi Provinsi Bali, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bali. Acara juga disaksikan oleh sejumlah kepala OPD Pemerintah Provinsi Bali dan acara juga disaksikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, Bapak Agus Astape, beserta anggota KPID Bali lainnya. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih, reporter Nia dari RPKB FM, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dengan laporannya. Dan sekarang kita menuju ke Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana Bupati Gunung Kidul pantau langsung percepatan infrastruktur, di mana 134 proyek jalan menjadi prioritas. Reporter Abiasan dari Radio Suara Daksinarga sudah siap dengan laporannya. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mempercepat penanganan infrastruktur jalan dengan melakukan monitoring langsung sejumlah proyek jalan kabupaten. Bupati Gunung Kidul, Indah Subekti Kuntarining CSEMP bersama jajaran DPU PRKP, Panewu dan Lurah meninjau sejumlah ruas jalan yang menjadi akses vital menuju sekolah, pasar dan fasilitas umum. Dari hasil pemantauan tersebut terdapat 8 titik dengan kerusakan parah yang menjadi prioritas penanganan, diantaranya ruas Duet Wareng, Serpeng Semanu, Lembutan Dengok, Getas Srikoyo, Pengkol Kedungpo, Karang Tengah, Beji Harjo, serta Duet Kemejing. Secara keseluruhan, tahun ini pemerintah menangani sekitar 25 km jalan kabupaten dengan anggaran mencapai 40 miliar rupiah dan masih berpeluang bertambah melalui anggaran perubahan. Selain jalan, DPU PRKP juga menjalankan 134 kegiatan bina marga, 19 kegiatan sumber daya air, 18 kegiatan cipta karya, serta rehabilitasi untuk 51 rumah tidak layak huni. Pemerintah juga mendorong dukungan masyarakat termasuk hibah lahan untuk pembangunan drainase. Seluruh kesepakatan diminta dibuat secara tertulis demi kepastian hukum. Sementara itu, penyerapan anggaran dinas PU terus dipacu dari sekitar 24% menuju target 90%. Demikian pendengar, Abi Hasan, Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live dan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Abi Hasan dengan laporannya dan pendengar laporan dari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampariu, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Edu Santiago di Berita Indonesia Live yang hadir Senin sampai Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat, 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan 4 sore waktu Indonesia Timur. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya bisa didengarkan besok di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Tengah, dan 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang akan saya buka dengan Persada ID Talks.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Saat ini saya sudah bersama Hasan Derajat Pangudi ST, Kepala Bidang TIK Dinkominfo Kabupaten Temanggung. Mas Hasan, bagaimana sebetulnya posisi Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam hal pemerataan kebutuhan internet untuk masyarakat?
4: Terima kasih Mas Edo. Terkait dengan kewenangan Dinas Kominfo untuk jaringan ini, secara langsung itu fokusnya pada penyelenggara pemerintahan. Jadi instansi-instansi pemerintah yang difasilitasi oleh Kominfo terkait dengan jaringan internet. Mulai dari OPD, kemudian kecamatan, kelurahan, dan sampai desa. Namun begitu juga ada beberapa lokasi yang kita berikan jaringan secara free untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi tidak full coverage satu manggung itu kita tidak sampai ke sana. Karena nanti porsinya akan diselenggarakan oleh penyelenggara yang lain. Tentu dengan koordinasi kita sebagai dinas yang menangani masalah komunikasi dan informatika.
5: Ini kalau tadi disampaikan Mas Hasan, ruang lingkupnya kan untuk
4: pemerintahan.
5: Pemerintahan ya. Tetapi paling tidak kan ada kewenangan lain ini. Misalnya untuk pemberian izin di mana ada titik-titik yang bisa dibilang blank spot gitu ya. Di mana di situ memang harus ada operator seluler swasta misalnya di luar kewenangan Dinkominfo. Ini otomatis nanti dari data Dinkominfo kan pasti ada nih daerah-daerah yang masih miskin sinyal gitu istilahnya.
4: Miskin sinyal.
5: Ya? Miskin sinyal ya, masih blank spot.
4: Pakir sinyal.
5: Pakir sinyal.
4: Untuk itu sebenarnya kami juga dengan adanya perda yang baru. Ini kita ada perda baru yaitu penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi. Itu perda nomor 5 tahun 2023. Itu mengamanatkan bahwa Kominfo sebagai instansi yang nanti akan mengawasi, menata dan mengevaluasi terkait dengan persebaran infrastruktur telekomunikasi. Baik dari menara, kemudian ada fiber optik, ducting dan sebagainya. Nah, terkait dengan menara ini memang dengan adanya amanat perda itu kita berharap nanti pemetaan persebaran menara itu bisa betul-betul menyentuh sampai titik-titik yang saat ini blank spot di masyarakat. Tapi tentu itu butuh waktu ya, karena sekarang kan kami masih menunggu adanya penetapan, kalau orang dulu bilang cell plan ya. Jadi planning terkait dengan penempatan mana yang boleh dibangun menara dan mana yang tidak. Ini sudah mulai kami godok. Tentu kita akan juga menyesuaikan dengan tata ruang yang nanti akan ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita akan mensinergikan itu antara kepentingan cell point-nya provider. Jadi provider, operator itu masing-masing punya cell point sendiri, Mas. Misalkan provider A, cell point-nya Temanggung, daerah barat, misalkan, atau ini. Nah, nanti kita akan kombinasikan itu dengan tata ruang yang ditetapkan oleh Kabupaten Temanggung, sehingga nanti ada sebuah perencanaan yang kompleks, yang betul-betul real, memang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga betul-betul ditargetkan oleh calon penyelenggara yang ada di situ, sehingga nanti tidak ada tarik ulur harapannya, sehingga ketika itu mudah, kemudian tepat lokasi dan sebagainya sesuai dengan regulasi, tidak melanggar dan sebagainya. Tentu ini akan mempercepat proses pemerataan jaringan internet.
5: Terima kasih Mas Hasan, sukses selalu buat Anda dan pendengar LPPL Indonesia. Demikian tadi perbincangan saya dengan Hasan Derajat Pangudi ST, Kepala Bidang TIK Dinkominfo Kabupaten Temanggung.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Baik pendengar, sekarang kita menuju ke Kalimantan Selatan, di mana Hajah Dian Rahmat Trianto, Ketua Tim Pembina Pos Yandu Kabupaten Tanah Laut, membagikan masker dan sembako, sasar sekolah hingga warga kurang mampu. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Mariska dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut. Silakan Nur Mariska laporannya.
6: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Hajah Dian Rahmat Trianto, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tanah Laut, bagikan masker dan sembako menyasar sekolah hingga warga kurang mampu. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tengah meningkatnya intensitas kabut asap, Hajah Dian Rahmat Trianto, Ketua Tim Pembina Posyandu bersama Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tanah Laut melaksanakan kegiatan pembagian masker dan sembako kepada masyarakat pada Senin 31 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung dilaksanakan di SDN Liang Anggang 1 dan Pustu Liang Anggang, Kecamatan Batibati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pembagian masker dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat menjaga kesehatan serta mengurangi dampak kabut asap yang menyebabkan menurunnya kualitas udara. Masker dibagikan kepada siswa, tenaga pendidik, petugas kesehatan, serta masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Juga melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah warga kurang mampu di wilayah Liang Anggang, Kecamatan Batibati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan tersebut, bantuan berupa masker dan sembako diberikan secara langsung kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk kepedulian terhadap dampak kabut asap, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian dan juga bantuan secara langsung. Melalui kegiatan tersebut, tim pembina Posyandu Kabupaten Tanah Laut turut mendorong masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak buruk kualitas udara akibat kabut asap. Kegiatan pembagian masker dan sembako serta kunjungan ke rumah warga berlangsung dengan lancar dan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, pihak sekolah maupun petugas Pustu. LPPL Radio Tuntung Marang FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Nur Mariska melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Nur Mariska dari Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut untuk laporannya. Dan pendengar, laporan dari Kalimantan Selatan tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi ketiga Berita Indonesia Live. Presiden KSPSI Said Iqbal menegaskan bahwa rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus disahkan paling lambat Oktober 2026 tanpa mengorbankan hak dan substansi perlindungan kaum buruh. Selengkapnya akan disampaikan redaktur Aan Kasianto dalam laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live.
7: Pendengar Republik Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus disahkan paling lambat Oktober 2026, namun jangan sampai mengorbankan hak buruh. Hal itu dikatakan Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta pada minggu lalu. Menurutnya, meskipun tenggat waktu yang mepet tidak boleh dijadikan alasan untuk membahas Undang-Undang secara terburu-buru dan mengorbankan substansi perlindungan bagi kaum pekerja. Said Iqbal menuturkan bahwa penggunaan kata perlindungan dalam judul RUU harus memiliki makna yang nyata. Negara harus hadir dan berpihak dalam melindungi pekerja sejak sebelum memasuki hubungan kerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir. Karena itu menurutnya, substansi RUU tidak boleh sekadar untuk mengganti judul, sementara pasal-pasalnya tetap mempertahankan fleksibilitas berlebihan yang melemahkan posisi buruh. Ia mengorbankan juga bahwa setidaknya ada 10 klaster pasal yang menentukan perlindungan buruh, di antara RUU harus menjamin upah yang layak dan tidak mengembalikan kebijakan pengupahan kepada logika upah semurah-murahnya. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, demikian tadi laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Dan pendengar, di sesi yang ketiga ini kita akan fokus ke Jawa Tengah. Kita mulai dari Kota Magelang, di mana pelaku UMKM Kota Magelang terima bantuan stimulus. Laporannya akan disampaikan oleh Ayu dari Magelang FM. Silakan, Ayu.
8: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL se-Indonesia, pemerintah Kota Magelang menyalurkan bantuan sosial berupa tambahan modal usaha bagi 104 pelaku usaha mikro di 3 kecamatan. Penyerahan bantuan ini berlangsung di Gedung Wanita Kota Magelang pada hari Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Bantuan modal sebesar 1 hingga 2 juta rupiah ini diberikan untuk menstimulasi pertumbuhan usaha mikro, khususnya sektor makanan, minuman, dan pedagang kecil. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Magelang Syaifullah menjelaskan bahwa besaran bantuan disesuaikan dengan kebutuhan modal serta verifikasi desil kesejahteraan penerima. Saifullah mengimbau para penerima agar memanfaatkan dana sesuai proposal yang diajukan agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan bantuan ini murni untuk modal kerja, bukan kebutuhan konsumsi. Pemkot Magelang bersama Forkompimda juga menggelar monitoring, evaluasi, dan validasi data secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi perkembangan usaha warga. Demikian, saya Ayu El dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Ayu untuk laporannya. Dan pendengar, dari Kota Magelang kita sekarang menuju ke Kabupaten Wonosobo, di mana pembangunan jembatan beton di atas sungai Kedung Balaran, Desa Kauman, Kecamatan Kaliwiro telah rampung 100%. Laporannya akan disampaikan reporter Dede Andika dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo. Silakan Dede untuk laporannya.
9: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, pembangunan jembatan beton di atas sungai Kedung Balaran, Desa Kauman, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo kini rampung 100%. Infrastruktur sepanjang 20 meter dengan lebar 2 meter tersebut sudah dapat dilalui kendaraan roda 4 dan siap diresmikan. Jembatan tersebut menjadi akses penting bagi masyarakat, khususnya warga Dusun Kedung Bangkong dan Desa Bendungan. Kehadirannya diharapkan dapat mempermudah mobilitas warga sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah di Kecamatan Kaliwiro. Camat Kaliwiro, Sigit Irawan, menyampaikan pembangunan jembatan tersebut merupakan harapan masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Menurutnya, keberadaan jembatan kini memberikan kemudahan bagi warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta jajaran Kodim 07 Wonosobo yang merealisasikan pembangunan infrastruktur tersebut. Yang menilai jembatan tidak hanya menjadi bagian bangunan fisik, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses yang lebih baik. Setelah pembangunan selesai, Komandan Kodim 0707 Wonosobo, Letkol Infantri Yoyo Suyitno, melakukan peninjauan langsung untuk memastikan kondisi jembatan di lapangan. Peninjauan dilakukan bersama Camat Kaliwiro, Kepala Desa Kauman, serta sejumlah pejabat terkait sebagai bagian dari persiapan sebelum jembatan diresmikan. Dandi memastikan kondisi jembatan telah siap digunakan dan meminta apabila masih terdapat kekurangan agar segera diperbaiki sebelum peresmian. Ia juga mengingatkan pemerintah desa dan masyarakat untuk menjaga serta merawat infrastruktur tersebut agar dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Dengan selesainya pembangunan jembatan diharapkan memberikan dampak luas bagi masyarakat. Selain memperlancar akses kendaraan dan aktivitas warga, keberadaannya juga berpotensi mendukung pergerakan ekonomi serta membuka konektivitas yang lebih baik antar wilayah. Pembangunan jembatan tersebut menjadi salah satu bentuk percepatan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Wonosobo. Demikian, saya Didi Andika dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Didi buat laporannya. Dan pendengar, dari Kabupaten Wonosobo sekarang kita ke Kabupaten Temanggung, di mana harga tembakau di Temanggung tembus hingga Rp350.000 per kilonya. Reporter Bima Prasetya dari RT FM Temanggung sudah siap dengan laporannya.
10: Baik, pendengar Berita Indonesia Live, harga tembakau hasil panen petani di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah tahun ini mulai menunjukkan tren positif. Harga tembakau grade E bahkan disebut telah mencapai sekitar Rp350.000 per kilogram. Sementara tembakau grade C dan D saat ini berada di kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Bupati Temanggung Agus Tiawan menyampaikan harga tersebut relatif cukup baik meski belum tergolong sangat tinggi. Menurut Bupati Temanggung, harga tertinggi hingga Rp350.000 per kilogram ditemukan untuk tembakau grade E di wilayah Lamuk Lereng Gunung Sumbing. Pemerintah Kabupaten Temanggung berharap industri rokok konsisten menyerap hasil panen petani. Sejumlah pabrikan disebut mulai melakukan pembelian, di antaranya Jarum, Wismilak, Sukun, Nojorono, Gajah Baru, dan Ares, serta beberapa pabrikan golongan 3. Agus menilai kondisi pasar saat ini cukup mengembirakan, bahkan di sejumlah wilayah satu perajang tembakau disebut bisa diperbutkan oleh beberapa pedagang. Meski demikian, petani tetap diminta menjaga kualitas tembakau sebab setiap pabrikan memiliki standar masing-masing. Kualitas tembakau menurut Bupati Temanggung dipengaruhi seluruh proses, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, perawatan tanaman, hingga pengolahan daun setelah panen. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Edu Santiago dari LPPL RTFM Temanggung, Jawa Tengah, selaku radio host pamit. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.
0: Saja Anda ikuti berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
11: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: di Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Selamat siang pendengar dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi siar hari ini Rabu 2 September 2026 pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan rangkuman informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah kami rangkum di ruang dengar Anda dan akan kami sajikan untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar dan pemirsa, informasi-informasi di antaranya viral penampakan Sungai Mahakam yang surut dan kapal kandas di Samarinda. Pertalite 35.000 per liter, beras tembus 850.000 imbas Sungai Mahakam surut di Mahakam Ulu. Kabut asap ganggu penerbangan di Kutai Barat, 5 hari pesawat gagal terbang, hingga 456 hektar lahan di Kalimantan Timur terbakar, 9 orang kini jadi tersangka karhutlah.

Ya, baik pendengar dan pemirsa, selain informasi-informasi tadi, sejumlah informasi terkini lainnya dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Anda bisa mengikuti informasi-informasi ini melalui live TikTok RPD Kutim, live streaming di rpd.kutaitimurkap.go.id, dan di frekuensi 99.4 FM serta sejumlah platform RPD Kutim yang Anda bisa gunakan untuk menyimak secara langsung informasi saat ini. Ya, pendengar informasi, kami awali dari Kabupaten Mahakam Ulu Ucoh Bilang. Penerbangan Samarinda ke Datah Dawai Mahakam Ulu dibatalkan karena kabut tebal. Informasi-informasi ini kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Kabut mulai mengganggu operasional penerbangan di Bandara Datah Dawai Kampung Long Lunuk, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Pada Senin 31 Agustus 2026 lalu, penerbangan mulai dibatalkan akibat kondisi kabut tersebut. Gangguan serupa sebelumnya terjadi pada pertengahan dan juga pada penerbangan Sabtu kemarin, di mana pesawat yang dijadwalkan terbang dari Samarinda menuju Datah Dawai sempat melakukan holding sebanyak 3 kali karena kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk mendarat. Ya, pesawat kemudian dialihkan atau divert ke bandara terdekat yakni Bandara Long Apung. Subtim Keamanan Bandara Datah Dawai Lawing Anyek mengatakan setelah pesawat berada di Long Apung, penerbangan masih menunggu kemungkinan kondisi cuaca membaik untuk melanjutkan perjalanan ke Datah Dawai. Menurutnya, pesawat kemudian mencoba melanjutkan penerbangan menuju Datah Dawai. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk mendarat, pesawat akan kembali ke Samarinda. Namun pada penerbangan tersebut, pilot akhirnya dapat mendaratkan pesawat di Datah Dawai Mahakam Ulu. Sementara pada Senin kemarin, penerbangan kembali dibatalkan karena kondisi kabut. Hingga saat itu, pihak Bandara Datah Dawai belum memperoleh kepastian dari maskapai mengenai beberapa lama pembatalan penerbangan akan berlangsung. Lawing mengatakan pihak maskapai juga masih membutuhkan edaran atau surat dari pemerintah daerah terkait dampak asap sebagai data dukung bagi maskapai dalam menentukan langkah operasional penerbangan.

Iya, dari pembatalan penerbangan pesawat dari Samarinda menuju Mahakam Ulu dan sebaliknya. Kita ke kabut asap ganggu penerbangan di Kutai Barat. 5 hari pesawat gagal terbang. Ya, dari Sendawar. Aktivitas penerbangan di Bandara Melalan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur kembali terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Bandara Melalan Melak merupakan bandara domestik di Kampung Gemuhun Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Bandara tersebut dikelola UPBU kelas 3 Melalan Melak di bawah Kementerian Perhubungan. Bandara ini menjadi salah satu pintu transportasi udara penting bagi masyarakat di Kutai Barat dan sekitarnya. Bandara Melalan cukup dekat dengan ibu kota Kabupaten Kutai Barat, Sendawar. Ya, jaraknya sekitar 8 km dari pusat kota Sendawar. Jarak pandang yang terbatas membuat penerbangan Wings Air dari dan menuju Kutai Barat belum dapat beroperasi. Hingga Selasa 1 September 2026 kemarin, kondisi jarak pandang di sekitar Bandara Melalan Kutai Barat hanya mencapai sekitar 2 meter atau 2 km saja. Angka tersebut masih jauh di bawah jarak pandang yang dinilai ideal untuk mendukung keselamatan penerbangan. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 3 Melalan, Bernard R. Purba. Ya, pendengar dan pemirsa, disampaikan padahal jarak pandang ideal untuk mendukung operasional penerbangan berada pada kisaran 5 hingga 10 km. Pada tahun 2026, Berna juga terlibat dalam persiapan pembukaan kembali rute penerbangan Samarinda Melak yang dilayani Wings Air. Rute tersebut mulai beroperasi pada 17 Juni 2026 setelah hampir 4 tahun tidak melayani penerbangan reguler. Ya, pendengar dan pemirsa, akibat menurunnya jarak pandang itu, penerbangan untuk sementara pun dibatalkan. Keterbatasan jarak pandang tersebut membuat Wings Air belum dapat melayani penerbangan dari Melalan menuju Balikpapan dan Samarinda maupun sebaliknya. Pembatalan penerbangan tersebut tercantum dalam pemberitahuan operasional melalui surat GHS garis datar 18 garing KK LW8/2026. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, penerbangan Wings Air dibatalkan pada 1 hingga 5 September 2026. Adapun rute yang terdampak meliputi Balikpapan Melalan Balikpapan kemudian Samarinda Melalan Samarinda. Untuk sementara penerbangan masih ditutup karena kondisi jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap. Dengan pembatalan itu hingga Selasa kemarin penerbangan Wings Air telah memasuki hari kelima tidak melayani rute dari maupun menuju Kutai Barat akibat kabut asap. Bernat menegaskan keselamatan penerbangan menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Jarak pandang yang terbatas dinilai belum memungkinkan pesawat beroperasi secara normal. Sementara itu pendengar dan pemirsa, calon penumpang yang penerbangannya dibatalkan dapat memperoleh informasi mengenai pengembalian tiket atau refund dengan menghubungi langsung pihak maskapai Wings Air. Kabut asap yang menyelimuti Kutai Barat dalam beberapa hari terakhir tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat di darat, tetapi juga berdampak terhadap konektivitas transportasi udara. Jika jarak pandang belum membaik, operasional penerbangan di Bandara Melalan masih berpotensi kembali dibatalkan sesuai kondisi cuaca dan jarak pandang di lapangan.

ya pendengar dan pemirsa, pukul 11.14 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih menyimak Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur. Ya, kami masih menghadirkan informasi seputar imbas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. Kualitas udara memburuk imbas karhutla, ribuan siswa di Kaltim terpaksa belajar dari rumah.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang kian pekat di sejumlah wilayah Kalimantan Timur mulai mengganggu aktivitas pendidikan. Pemerintah daerah mengambil langkah darurat dengan mengalihkan kegiatan belajar mengajar dari sekolah ke rumah. Sedikitnya 11.864 siswa dari 37 satuan pendidikan tingkat SMA SMK sederajat kini berada di wilayah yang terdampak kabut asap. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Rahmat Ramadan mengatakan kebijakan pembelajaran jarak jauh diterapkan berdasarkan kondisi kualitas udara di masing-masing wilayah. Ya, PJJ merupakan metode belajar ketika guru dan siswa tidak berada di tempat yang sama, sehingga proses belajar dilakukan dari lokasi masing-masing, biasanya dari rumah. Dalam praktiknya, PJJ dapat dilakukan melalui kelas daring menggunakan aplikasi seperti Zoom atau Google Meet, pesan dan grup belajar melalui WhatsApp atau platform sekolah, materi dan tugas online yang diberikan guru untuk dikerjakan siswa dari rumah, dan atau video pembelajaran atau materi digital lainnya. Hingga Selasa kemarin, pendengar dan pemirsa, 3 daerah terinformasi menerapkan pembelajaran dari rumah, yakni Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, serta Kecamatan Long Ikis di Kabupaten Paser. Kebijakan serupa juga mulai disiapkan Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, Rahmat mengatakan penerapan PJJ tidak diberlakukan secara seragam di seluruh Kalimantan Timur. Pemerintah daerah mempertimbangkan tingkat paparan kabut asap serta kondisi kualitas udara di wilayah masing-masing. Rahmat yang juga pernah mengemban tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur tersebut menyebut kebijakan itu mengacu pada indikator kualitas udara yang ditetapkan kementerian. Indikator kualitas udara adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa bersih atau tercemarnya udara di suatu wilayah. Di Indonesia, salah satu ukuran yang umum digunakan adalah Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU. Jika indeks kualitas udara telah berada di atas 300, proses pembelajaran harus dialihkan menjadi belajar dari rumah.

Ya, pendengar dan pemirsa, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemkab Kukara mulai menyiapkan penerapan pembelajaran daring bagi pelajar. Kebijakan itu diambil sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi aktivitas anak-anak di luar rumah selama kualitas udara belum membaik. Untuk diketahui, Kabupaten Kukar adalah salah satu dari 10 daerah kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Sungai Mahaka membelah wilayah kabupaten terluas kedua di Kaltim ini, di mana jarak dari pusat Kabupaten Kukar atau Tenggerong ke ibu kota Provinsi Kalimantan Timur Samarinda adalah sekitar 31 hingga 40 km. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan kondisi udara saat ini menjadi perhatian pemerintah karena dinilai mulai kurang sehat untuk aktivitas di ruang terbuka. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menargetkan pembelajaran daring mulai diterapkan pada Kamis nanti. Dan saat ini pemerintah masih menyiapkan infrastruktur pendukung agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Sembari menunggu penerapan PJJ, pemerintah mempertimbangkan mempercepat kepulangan siswa dari sekolah. Aulia juga meminta orang tua ikut memastikan anak-anak tetap berada di rumah selama kondisi udara belum membaik. Masyarakat yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan juga diminta menggunakan masker. Ya, kemudian pendengar, MBG ikut disiapkan. Perubahan pola belajar juga berdampak terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG bagi siswa. Pemkab Kukar telah menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk menentukan mekanisme penyaluran MBG selama siswa belajar dari rumah. Sementara itu, kabut asap mulai mengganggu aktivitas masyarakat di Kabupaten Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten Mahakam Ulu adalah daerah yang posisinya berada

Bau asap juga semakin menyengat, terutama pada pagi dan malam hari. Sekretaris Kejamatan Long Apari Tasong Saung mengatakan jarak pandang saat ini berkisar 100 hingga 200 meter. Aktivitas di sejumlah organisasi perangkat daerah juga dikatakan masih berjalan dari kantor, namun sektor pendidikan telah mengambil langkah yang berbeda. Sekolah di Long Apari untuk sementara dinonaktifkan dan kegiatan dilakukan belajar dari rumah.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih untuk terus menyimak Warta Siang dengan informasi-informasi yang sudah kami rangkum. Kita ke informasi seputar 456 hektar lahan di Kalimantan Timur. Terbakar, 9 orang kini jadi tersangka karhutlah. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

pada Kutip 99.4 FM. Selamat siang kembali untuk seluruh pendengar dan juga pemirsa yang tengah bergabung bersama kami di Warta Siang. Kami masih menghadirkan informasi dari Kalimantan Timur. 456 hektar lahan di Kaltim terbakar, 9 orang kini jadi tersangka karhutlah. Kepolisian daerah Kalimantan Timur memperketat penindakan terhadap dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah. Seperti diketahui, karhutlah terjadi di 10 kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Timur dengan skala yang berbeda. Hingga akhir Agustus 2026, puluhan perkara telah masuk dalam penanganan kepolisian. Berdasarkan data hingga 30 Agustus 2026, Ditreskrimsus Polda Kaltim bersama jajaran Polres dan Polresta menangani 34 perkara dengan karhutlah. Dari jumlah tersebut, 24 perkara masih dalam tahap penyelidikan, sedangkan 10 perkara telah masuk tahap penyidikan. Polisi juga telah menetapkan 9 orang tersangka, di mana ada total luas lahan terbakar yang masuk dalam proses hukum mencapai 456,19 hektar. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Teddy Supandi mengatakan, penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu. Langkah tersebut menjadi bentuk kehadiran negara dalam melindungi lingkungan sekaligus menjaga keselamatan masyarakat. Kita ke informasi Pertalite 35.000 per liter, beras tembus 850.000 imbas Sungai Mahakam surut di Mahulu. Ya, pendengar dan pemirsa, informasinya kembali kami hadirkan dari Kabupaten Mahakam Ulu. Warga Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur harus menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat sulitnya distribusi barang melalui jalur Sungai Mahakam. Sungai Mahakam merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Timur dengan panjang sekitar 920 km. Sungai tersebut melintasi wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda yang sebelum bermuara di kawasan Delta Mahakam. Selama ini dikatakan... Ya, kami ralat pendengar dan pemirsa, Sungai Mahakam merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Timur dengan panjang sekitar 920 km. Sungai ini melintasi wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda sebelum bermuara di kawasan Delta Mahakam. Selama ini kebutuhan pokok masyarakat di Mahulu disuplai dari Samarinda, ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Bungsu di Kalimantan Timur ini berjarak sekitar 600 km dari Samarinda dengan Ujoh Bilang sebagai ibu kota kabupaten. Distribusi barang selama ini mayoritas dilakukan lewat Sungai Mahakam karena lebih efektif dan efisien dibandingkan ditempuh lewat jalur darat. Kondisi ini menjadi berbeda terjadi setelah debit air sungai mulai menyusut. Sungai yang selama ini menjadi jalur utama pengiriman barang menuju wilayah hulu kini semakin sulit dilalui perahu sehingga ongkos transportasi ikut meningkat. Kenaikan biaya angkut kemudian berdampak langsung terhadap harga barang yang diterima masyarakat. Pasokan sembako menuju Long Apari harus melalui sistem distribusi bertahap atau estafet sebelum tiba di Tiong Ohang, pusat pemerintahan Kecamatan Long Apari. Kecamatan Long Apari sendiri berjarak sekitar 335 km dari Ujoh Bilang yang merupakan ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu. Namun angka tersebut perlu dibaca sebagai jarak administratif atau geografis, bukan berarti perjalanan darat saat ini menempuh 335 km melalui jalan yang sepenuhnya tersedia. Akses menuju Long Apari masih menjadi tantangan karena jaringan jalan antara atau antar kecamatan belum sepenuhnya tersambung.
Salah satu jalur distribusi dilakukan dari Long Lunuk, Kecamatan Long Pahangai, menuju Tiong Ohang menggunakan perahu. Setiap perjalanan membutuhkan biaya besar karena kondisi sungai yang surut membuat perjalanan menjadi lebih sulit dan membutuhkan pengangkutan secara bertahap. Dampaknya, harga sejumlah kebutuhan pokok di wilayah paling hulu Mahakam itu mengalami kenaikan yang signifikan. Beras ukuran 25 kg misalnya kini bisa mencapai Rp850.000 per sak, sedangkan gula pasir dijual sekitar Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada bahan pangan, warga di kampung paling ujung Long Apari juga harus membeli bahan bakar minyak dengan harga yang jauh lebih tinggi. Harga Pertalite di wilayah tersebut telah mencapai sekitar Rp35.000 per liter. Pertalite sendiri merupakan jenis bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Di luar Mahakam Ulu, pendengar dan pemirsa, harga BBM Pertalite dibanderol Rp10.000 per liter. Kondisi itu menggambarkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membawa barang dan bahan bakar menuju permukiman warga di Mahakam Ulu. Sementara itu, tarif sewa perahu ketinting berkapasitas sekitar 500 kg di Long Lunuk menuju Tiong Ohang mencapai Rp 2,759 juta per perahu. Ketinting merupakan perahu kecil yang umumnya menggunakan mesin tempel sebagai penggerak. Ya, dalam kondisi Sungai Mahakam yang surut, moda transportasi ini menjadi salah satu sarana penting untuk membawa barang menuju wilayah yang sulit dijangkau jalur darat tersebut. Tarif itu belum termasuk biaya pembelian BBM yang juga harus ditanggung penerima barang. Akumulasi biaya transportasi akhirnya ikut meningkatkan harga kebutuhan sehari-hari yang harus dibayar masyarakat. Di tengah tingginya biaya distribusi, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah beberapa kali menyalurkan bantuan logistik ke wilayah Long Apari. Namun pemerintah kecamatan berharap bantuan tersebut dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Bantuan logistik menjadi penting karena jalur transportasi sungai hingga kini belum sepenuhnya kembali normal.

Kita ke viral penampakan Sungai Mahakam yang surut dan kapal kandas di Kota Samarinda. Ya, viralnya penampakan Sungai Mahakam yang makin surut di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi air Sungai Mahakam kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah foto yang diunggah akun Instagram Samarinda memperlihatkan surutnya permukaan air yang diunggah pada 31 Agustus 2026. Dalam dokumentasi itu, tampak beberapa kapal dan tungbot kandas di tengah sungai, di tepi sungai, akibat dasar sungai di bagian tepi nampak terlihat. Hujan yang tak kunjung rutin dan El Nino menjadi pemicu surutnya air Sungai Mahakam. Fenomena ini timbul menghambat dan juga tidak hanya menghambat aktivitas transportasi sungai, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran warga terkait dampak lingkungan dan potensi bencana. Sejumlah komentar warganet menyoroti perlunya langkah antisipasi, termasuk pembersihan sampah di area sungai dan pengerukan tanah di pinggir sungai agar aliran air tetap lancar saat pasang maupun banjir. Ya, pendengar dan pemirsa,

sebagai sungai besar yang melintasi kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi, Mahakam menghadapi sejumlah persoalan lingkungan, di antaranya pencemaran air, sedimentasi, perubahan tata guna lahan, kerusakan habitat, serta tekanan terhadap populasi satwa perairan. Karena itu, kelestarian Sungai Mahakam tidak hanya berkaitan dengan kualitas air, tetapi juga dengan keberlangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada Sungai Mahakam.

Ya, pukul 11.38 menit waktu Indonesia Tengah, kami masih menghadirkan informasi dari Kalimantan Timur. Krisis air bersih dan karhutla mengancam, MUI Kalimantan Timur meminta warga gelar sholat istisqa. Kondisi musim kemarau panjang yang memicu kekeringan, krisis air bersih hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan perhatian serius dari Majelis Ulama Indonesia MUI. Menyikapi situasi darurat saat ini, Dewan Pimpinan MUI Kalimantan Timur secara resmi mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh Ketua Umum MUI Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur untuk segera menginisiasi pelaksanaan sholat sunnah istisqa atau sholat minta hujan. Sholat tersebut adalah sholat sunnah yang dilakukan umat Islam untuk memohon kepada Tuhan agar diturunkan hujan, terutama ketika suatu wilayah mengalami kekeringan panjang, krisis air, dan atau kondisi alam yang membutuhkan turunnya hujan. Secara umum, pendengar dan pemirsa, pelaksanaannya dilakukan secara berjamaah, baik di masjid maupun di lapangan terbuka. Sholat istisqa biasanya disertai dengan memperbanyak istighfar dan memohon ampun, bertobat kepada Tuhan, berdoa agar diturunkan hujan yang membawa manfaat, serta memperbanyak sedekah dan meningkatkan kepedulian sosial.

Kita beralih ke informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur. Agenda Disnatalis ke-64 Universitas Mula Warman 2026. Puncak acara digelar 25 September. Perguruan Tinggi Negeri Universitas Mula Warman atau UNMUL di Kota Samarinda, Kalimantan Timur akan memperingati Disnatalis ke-64 pada September 2026 dengan rangkaian kegiatan yang melibatkan unsur akademik, olahraga, seni, budaya, alumni hingga kegiatan sosial. Dikutip dari Instagram resmi @unmul, hari jadi perguruan tinggi negeri tersebut mengusung tema berkinerja unggul, inovatif, produktif, kompetitif, harmoni, dan berdampak. Sejumlah agenda telah disiapkan untuk memeriahkan peringatan Disnatalis ke-64 Universitas Mula Warman. Kegiatan berlangsung sejak akhir Agustus dan berlanjut sepanjang September 2026. Rangkaian kegiatan itu mencakup pertandingan olahraga, kompetisi, ekspo dan bazar, UNMUL berselawat, Fun Walk 2026, kegiatan kebersihan lingkungan kampus, wisuda, kegiatan bersama alumni, pelantikan pengurus ikatan keluarga alumni atau IKA UNMUL, rapat senat terbuka, pengukuhan guru besar, kegiatan kesehatan hingga malam sara sehat. Peringatan tersebut menjadi bagian penting dari bagian momentum perjalanan Universitas Mula Warman yang tanggal berdirinya diperingati setiap tanggal 27 September. Universitas Mula Warman merupakan perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. UNMUL mencatatkan 27 September 1962 sebagai tanggal berdirinya dan dikenal sebagai universitas tertua di Kalimantan Timur. Kampus utamanya berada di kawasan Gunung Kelua, Samarinda, dengan sejumlah lokasi kampus lainnya di Jalan Pahlawan, Jalan Bang Geris, dan Jalan Flores. Disnatalis merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut peringatan hari kelahiran atau hari jadi sebuah institusi termasuk perguruan tinggi. Ya, demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan dari Kalimantan Timur. Informasi selengkapnya akan hadir dari Kalimantan Utara.

informasi dari Kalimantan Utara, di antaranya kabar baik bagi warga Kaltara, ada peluang kerja ke luar negeri jalur resmi hingga langsung ditempatkan. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Tahu berapa, Mas?
8: 4.000 aja.
9: Siapa yang sakit?
10: Mas Fajar.
9: Sakit apa?
10: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
9: Apa itu 3M?
10: Menguras, menutup, dan mengubur.
9: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
8: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
9: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
8: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
9: Kan nyamuk bisa terbang.
11: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
12: RPD Kutim FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

sekaligus pembekalan bagi calon pekerja migran Indonesia. Menariknya, peserta program tidak hanya berasal dari Kalimantan Utara. Dari 20 peserta yang saat ini mengikuti pelatihan, terdapat 9 orang dari Lampung, 4 orang dari Nusa Tenggara Timur, 6 orang dari Kalimantan Utara, dan 1 orang dari Sulawesi Tenggara. Program tersebut memberikan sejumlah fasilitas bagi peserta. Mereka mengikuti pelatihan selama kurang lebih 15 hari, kemudian menjalani ujian selama 1 hari. Selama mengikuti pelatihan, peserta menggunakan sistem boarding. Kebutuhan peserta mulai dari tempat tinggal hingga konsumsi selama kegiatan ditanggung oleh negara. Peserta juga mendapatkan uang saku setiap hari dan setelah menyelesaikan pelatihan serta memenuhi persyaratan. Mereka akan mendapatkan sertifikasi dari Badan Sertifikasi Profesi. Kepala BP3MI Kaltara Kombespol Andi Muhammad Ihsan mengatakan, tingginya jumlah peserta dari luar daerah menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri, khususnya pada sektor perkebunan. Menurutnya, program tersebut sekaligus menjadi upaya untuk mengubah stigma bahwa masyarakat nunukan di Kalimantan Utara yang ingin bekerja ke luar negeri harus melalui jalur non-prosedural. Selama ini masyarakat di wilayah perbatasan khususnya Nunukan kerap dikaitkan dengan keberangkatan pekerja migran melalui jalur ilegal. BP3MI Kaltara berharap program SMK Go Global dapat menjadi solusi agar masyarakat memiliki kesempatan bekerja di luar negeri dengan prosedur yang benar, aman, dan mendapatkan perlindungan. Kita ke 74 titik panas terdeteksi di Kaltara, BMKG ungkap wilayah dengan hotspot terbanyak. BMKG atau Kota Tarakan memantau 74 titik panas di wilayah Kalimantan Utara berdasarkan pembaruan data per 31 Agustus 2026. Dari jumlah itu, titik panas terbanyak terpantau berada di Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Sementara itu untuk Kota Tarakan, BMKG menyebut saat ini tidak terdeteksi adanya titik panas. Meski Tarakan nihil hotspot, kondisi wilayah tersebut dan Kalimantan Utara secara umum tetap perlu diwaspadai karena tingkat kemudahan kebakaran berada pada level sangat mudah terbakar. Kepala BMKG Tarakan Muhammad Sulam Kilmi menjelaskan arah angin turut menentukan penyebaran asap dari kebakaran. Kondisi di Bulungan juga menjadi perhatian karena selain berpotensi menerima kiriman asap dari wilayah lain, daerah ini juga menjadi salah satu penyumbang asap. Ketika disebut kondisi asap dapat menumpuk di wilayah tersebut, dirinya membenarkan bahwa sumber asapnya double. Kepala BMKG Kota Tarakan kemudian menjelaskan hasil pemantauan titik panas secara keseluruhan di Kaltara. BMKG mencatat mendapatkan atau terdapat 74 titik panas dengan 2 titik diantaranya memiliki tingkat confidence 80% ke atas atau kategori high. Kemudian 2 titik dengan level confidence-nya 80% ke atas atau high, dan menurutnya titik panas dengan tingkat ini masuk dalam kategori yang memiliki indikasi kuat bahwa di lapangan benar-benar terdapat kebakaran. Sementara itu panas yang ditandai dengan warna kuning masih dikategorikan sebagai suspek. Demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Siang edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Anda bisa mengikuti informasi-informasi sepanjang hari ini di RPD Kutim pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta, pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama Berita Indonesia Live, dan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Samarinda. Baik, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda sudah mengikuti kami di live TikTok RPD Kutim, live streaming rpd.kutaitimurkab.go.id dan juga melalui frekuensi kami di 99.4 FM. Anda juga bisa menggunakan sejumlah platform RPD Kutim untuk mendengarkan dan juga menyaksikan informasi-informasi sepanjang hari ini. Juga

0: mengunjungi berita-berita RPD Kutim di website RPD Kutim di rpd.kutetumurkab.go.id, Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Saya Esther yang bertugas pamit. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
1: Mutiara Hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha ay yu'ada fil kufr kama yakrahu ay yuqada fin nar." Yang artinya, ada tiga hal yang barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: tahu berapa mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
2: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
3: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
4: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
5: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
6: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
7: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
8: Pakai ditanya.
7: Rugi gak sih nyanyiin kita?
8: Iyalah.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya.

Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Bukan bantuan berapapun yang diminta oleh masyarakat. Rizal juga memastikan gudang Bulog di Kalimantan aman, tidak terbakar. Penjelasan disampaikan Rizal dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta.
1: Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Kami sudah minta kira-kira perlu dukungan bantuan bencana berapa. Dan kami sudah sarankan masyarakat kalau memang membutuhkan, monggo silahkan mengajukan lewat masing-masing kepala daerah. Intinya kami akan memberikan support kepada masyarakat, baik bencana yang di Nusa Tenggara Timur, maupun saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan.
0: Sementara itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Adi Saguni mengatakan dampak karhutla dengan meningkatnya kasus ISPA. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan, edukasi untuk mengurangi resiko krisis kesehatan akibat karhutla, kemudian membagikan masker secara gratis.
2: Kami ya sudah menyiapkan pos pelayanan kesehatan termasuk obat-obatannya di seluruh puskesmas di daerah kejadian, yakni 1.891 puskesmas. Kemudian yang kedua, kami juga memobilisasi bantuan logistik kesehatan, terutama masker, kemudian oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator itu adalah alat untuk memproduksi oksigen. Kemudian juga bagaimana dengan kesiapan daripada tabung oksigen dan isinya, dan juga terutama adalah masker. Ya, maskernya pun ini kita rekomendasikan N95 karena bisa menyaring particulate matter atau PM2,5. Ya. Kemudian kita juga menyiapkan rumah sakit rujukan sebanyak 360 rumah sakit rujukan.
0: Perum Bulog memastikan stok beras secara nasional dalam keadaan aman. Stok beras di gudang Bulog mencapai 4,9 juta ton. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada panen raya di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah di Bengkulu. Berikut Harul Umam melaporkan.
4: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, yaitu Vina Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah Kota Bengkulu. Budi mengatakan rumah tersebut disita karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah disidik KPK. Menurut Budi, penyidik masih mendalami hubungan antara dugaan pemberian aset dari pihak swasta kepada FLA dengan rangkaian peristiwa pidana. Budi juga mengatakan penyitaan aset tidak hanya dilakukan untuk mengamankan barang. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul serta proses perolehan aset tersebut.
4: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kali ini aset yang disita berupa satu unit rumah mewah milik saudari VLA selaku anggota DPRD Kota Bengkulu, di mana rumah tersebut berlokasi di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan karena aset dimaksud diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang saat ini sedang berprogres penyidikannya.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti dalam pengembangan yang tengah didalami oleh KPK.
6: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
5: Sebelumnya KPK juga menyita satu unit mobil Pajero Sport dari Vina Lady Anggraini selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Budi mengatakan bahwa penyidik mendalami alasan pihak swasta

bernama Eno Bowo Susilo memberikan mobil kepada Vina selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Diketahui KPK sedang mengembangkan penyidikan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lembong, Bengkulu. Penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan

0: negara di Pemkot Kota Bengkulu. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: LPP RRI menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Beragam kegiatan itu dilaksanakan guna membangun komunitas yang berperi kemanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI mengaktivasi publik terlibat dalam percepatan pembangunan nasional. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan RRI Fest 2026 menjelang puncak Hari Radio yang akan jatuh pada 11 September 2026 mendatang. RRI Fest 2026 ini diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari aksi donor darah, aksi lingkungan, dan tebar benih, kemudian Bintang Radio 2026, Senam Zumba, hingga Bazar Murah UMKM. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleru, mengatakan beragam kegiatan yang dilaksanakan di RRI Fest 2026 dilaksanakan di seluruh Satker RRI bertujuan untuk membangun komunitas yang berkeprimanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI.
3: Ya, saya kira menjadi penting bahwa hal yang perlu dijaga oleh RRI dalam marwahnya sebagai lembaga penyiaran publik, salah satunya adalah membangun komunitas. Itu jadi penting. Karena itulah dalam komunitas-komunitas yang ada, RRI melakukan peran mengaktivasi, menggerakkan setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan peduli kemanusiaan, peduli lingkungan, bahkan mungkin kita akan dorong UMKM. Berkaitan dengan donor darah, maka penanaman terhadap nilai-nilai empati, nilai-nilai kepedulian kepada kemanusiaan itu menjadi penting. Setiap orang diharapkan melalui RRI Fest itu bisa tergerak untuk ikut terlibat dalam aksi peduli kemanusiaan, salah satunya donor darah. Dan itu akan terus berjalan setiap tahunnya.
2: Salah seorang peserta donor darah, Fladia, berharap bahwa aksi donor darah yang dilakukan oleh RRI dapat rutin dilaksanakan ke depannya, mengingat dirinya merupakan salah seorang pendonor rutin.
4: Yang di RRI-nya ke 1, kalau secara PMI-nya ke 20.
5: Oke, berarti udah rutin ikut donor
4: darah ya? Iya, udah rutin. Semoga bisa berguna untuk orang-orang yang memang membutuhkan, dan bikin untuk diri sendiri bisa bikin lebih sehat, insya Allah.
5: Oke, harapannya dari acara RRI aksi donor darah ini apa?
4: Semoga bisa lebih rutin, nggak setahun sekali, bisa lebih sering donornya. Terus acaranya juga bisa lebih meriah lagi.
2: Beragam rangkaian kegiatan dilaksanakan dan menjadi cara RRI dalam menyambut sekaligus memeriahkan Hari Radio 11 September 2026. RRI Fest 2026 melibatkan lebih banyak peserta dari beragam kalangan untuk menghidupkan semarak Hari Radio mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menargetkan penempatan 500 ribu pekerja migran Indonesia secara bertahap melalui program SMK Go Global pada 2026 hingga 2029. Program ini disiapkan untuk membekali calon pekerja dengan kompetensi dan sertifikasi dan memastikan penempatan secara aman. Laporan disampaikan langsung oleh Afriani Respati. Rian.
6: Ya, Safira dan pendengar, pemerintah menargetkan penempatan 500 ribu pekerja migran Indonesia ke luar negeri melalui program SMK Go Global hingga 2029 mendatang. Dalam konferensi pers yang dilangsungkan di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta pagi tadi, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kristina Aryani, mengatakan program ini menjadi upaya pemerintah untuk menyiapkan pekerja migran yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Dari target itu, 300 ribu orang ditujukan bagi lulusan SMK atau SMA, sementara 200 ribu lainnya berasal dari masyarakat umum. Berikut kutipan pernyataan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kristina Aryani.
7: Program SMK Go Global tujuannya adalah menyiapkan pekerja migran Indonesia yang kompeten dan tersertifikasi. Jadi ini menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena kompetensi itu menjadi salah satu hal yang wajib. Yang wajib ketika seseorang mau bekerja di luar negeri. Udah nggak ada nih eranya berangkat tanpa kompetensi yang sesuai. Karena itu sama saja dengan mencari masalah ya, kalau kita tidak siap lalu berangkat luar negeri.
6: Ya, pendengar, untuk 2026,

0: Pemerintah menargetkan 40.000 pekerja migran ditempatkan melalui program tersebut. Kristina mengatakan bahwa pelaksanaan tahun ini lebih diarahkan pada upskilling atau peningkatan kompetensi bagi calon pekerja yang telah memiliki kemampuan dasar. Sejumlah negara telah menjadi tujuan penempatan dengan peluang yang terbesar yaitu berada di Taiwan, Malaysia, Hong Kong, dan juga Singapura. Sementara peluang juga tersedia di sejumlah negara Eropa Timur seperti Bulgaria dan Slovakia yang juga menghadapi kebutuhan tenaga kerja akibat fenomena aging population. Pendengar, program SMK Go Global ini dirancang untuk memastikan calon pekerja migran memiliki kompetensi dan berangkat melalui jalur-jalur yang resmi dan juga aman. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya penipuan, perdagangan manusia, maupun penempatan pekerja migran secara non-prosedural. Dan pada tahap awal, program ini mendapatkan sekitar 14.523 pendaftar. Kemudian setelah melalui proses seleksi, sebanyak 3.340 peserta dinyatakan mengikuti pelatihan. Pendengar, tadi Kristina juga menegaskan bahwa kesediaan bekerja di luar negeri ini menjadi salah satu syarat utama program. Peserta harus memiliki dokumen yang diperlukan, kemudian juga kompetensi dasar sesuai dengan sektor pekerjaan, dan tentunya izin dari keluarga. Melalui SMK Go Global ini, pemerintah berharap penempatan pekerja migran tidak hanya meningkat secara jumlah saja, namun program ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan pekerja dan juga keluarganya, serta kontribusi ekonomi melalui remintasi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawu Dusun 4, Kabupaten Ngegekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
2: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Ngegekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Perjalanan menuju Kampung Giriwawo cukup menantang, namun tidak menyudutkan semangat relawan dan komunitas untuk menyalurkan bantuan. Masyarakat setempat mengaku membutuhkan bantuan karena jumlah warga terdampak yang cukup banyak. Lutfi, salah satu relawan yang diwawancari RRI Selasa 1 September 2026, mengapresiasi dukungan para donatur dan komunitas yang membantu penyaluran bantuan hingga ke wilayah pedalaman.
3: Di Kampung Giriwawo, lumayan perjalanannya sangat lumayan, tapi semangatnya teman-teman dari tim Bakers Intas Flores, juga dari Face Community. Jadi kami juga di sini sudah salurkan bantuan, penyaluran bantuan ini dari IMO. Terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu bertambah. Juga Face Community, semoga rezekinya selalu dilimpahkan, dilancarkan, dan selalu di kesehatan.
2: Sementara itu, Markus perwakilan masyarakat Kampung Giriwawo Dusun 4 Kabupaten Ngegekeo menyampaikan terima kasih atas kepedulian komunitas yang telah datang langsung menyalurkan bantuan.
4: Bantuan itu semua disalurkan lewat desa.
5: Okay.
4: Desa menyalurkan itu lewat jajaran pemerintah Dusun RT, sudah diterima beberapa hari yang lalu, tapi karena jumlah penduduk dan jumlah dampaknya besar, mungkin belum terlalu banyak. Tentunya masyarakat di sini masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan seperti ini. Kalau untuk komunitas mungkin baru kali ini, yang komunitas seperti ini baru kali ini, saya menyampaikan terima kasih banyak.
2: Masyarakat berharap bantuan dan kepedulian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut untuk membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut Rian Suryadi melaporkan.
6: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
5: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
6: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
7: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
6: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Selengkapnya Arif Juliantoro dari RRI Sungai Liat melaporkan.
8: Program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang bekerjasama dengan PDAM.
9: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Tugas PMI Kabupaten Belitung, Abdul, mengatakan penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK. Harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Di tengah kesibukan siang, jangan sampai kita ketinggalan kabar. Karena satu informasi bisa mengubah keputusan, dan satu keputusan bisa mengubah hari kita. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia, saya Arjuna Kusuma dari LPPL Radio RTFM Temanggung, Jawa Tengah. Sebagai radio host, hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan juga edukatif dalam Berita Indonesia Live. Edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Di mana Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, mengawali kebersamaan kita untuk sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini. Diawali dari Magelang, Jawa Tengah, di mana lestarikan desa Minawisata, warga ngerajek gelar grebek merti desa. Dari Gemilang FM sudah ada reporter Diki Darmawan. Silahkan untuk laporannya.
2: Pendengar LPPL Indonesia, warga desa Kerajek, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, berebut 12 gunungan hasil bumi dan ikan. Buah gunungan tersebut ludes tak tersisa dalam kurun waktu kurang dari 10 menit. Tradisi merti desa Kerajek diawali dengan kirap sepanjang kurang lebih 2 km menuju Lepen Sumong. Nampak dalam prosesi itu warga antusias menonton sepanjang jalan yang dilewati. Kepala Desa Kerajek Muhammad Rizki Kurniawan mengatakan merti desa tahun ini digelar dalam 3 rangkaian utama. Kegiatan diawali dengan ruat rawat sumber mata air Tuk Mudal. Sumber mata air tersebut lanjutnya menjadi bagian penting dalam kehidupan warga desa Kerasa. Menurut dia, keberadaan sumber mata air menjadi semakin penting saat musim kemarau. Di tengah sejumlah wilayah sekitar yang mengalami kekurangan air, Desa Kerasa masih memiliki pasokan air yang cukup melimpah. Karena itu, kegiatan ruat rawat bukan sekadar ritual. Warga juga diajak menjaga keberadaan sumber mata air agar tetap lestari. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Diki. Demikian laporan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang. Dan kita langsung beranjak ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, di mana 33 tahun Mataram. Mataram tak hanya dibangun, ia harus dirawat. Sudah siap ada reporter Caca Anissa dari Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Silakan rekan Caca Anissa.
3: Mataram tak hanya dibangun, ia harus dirawat. Dikabarkan dari Mataram, Mataram telah berusia 33 tahun, 3 dekade lebih bukan waktu yang sebentar. Ada jalan panjang pembangunan yang telah dilalui, perubahan yang dihadapi, dan harapan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan tersebut mengemukakan dalam sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Muhammad Iqbal yang dibacakan oleh Wali Kota Mataram Haji Muhammad Rolis Kana pada upacara peringatan HUT ke-33 Kota Mataram dengan tema Merawat Kota Menumbuhkan Harapan. Karena itu merawat Mataram berarti lebih dari sekadar menjaga jalan, gedung, taman, dan ruang publik. Ia berarti menjaga lingkungan, memelihara budaya, memperbaiki pelayanan, memperkuat ekonomi, dan memastikan setiap warga memiliki kesempatan untuk tumbuh. Dan kota yang baik adalah kota yang membuat warganya percaya bahwa masa depan mereka layak diperjuangkan. Demikian reporter Caca Anissa dari Radio Suara Kota Mataram mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Caca Anissa dari Suara Mataram FM untuk laporannya. Untuk berita selanjutnya datang dari Sumatera Barat, di mana Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan evaluasi P4N. Lapor waktu penanganan aduan publik makin cepat. Sudah siap reporter Adel Febria dari Langkisau FM, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar. Silahkan untuk laporannya.
4: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menggelar sosialisasi dan evaluasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPANLAPOR bersama sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD pada Selasa 1 September 2020. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Pesisir Selatan tersebut dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Pesisir Selatan Rizwandi, didampingi Kepala Dinas Kominfo Pesisir Selatan Wendy. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam menerima, mengelola, menindaklanjuti, dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui kanal SPANLAPOR. Kadis Kominfo Pesisir Selatan Wendy menyatakan bahwa sosialisasi dan evaluasi tersebut penting dilakukan untuk menyatukan persepsi seluruh OPD dalam penanganan pengaduan masyarakat. Yang menjelaskan juga dalam 6 tahun terakhir jumlah pengaduan masyarakat melalui SPANLAPOR mengalami fluktuasi. Namun dari sisi kecepatan penanganan terjadi peningkatan efisiensi yang cukup signifikan. Menurutnya pendengar, pada periode awal pengelolaan penyelesaian pengaduan dapat membutuhkan waktu hingga sekitar 75 hari. Seiring dengan peningkatan koordinasi dan pemahaman OPD terhadap mekanisme SPANLAPOR, waktu penanganan terus dipangkas hingga menjadi jauh lebih singkat. Bahkan sudah dapat diselesaikan dalam hitungan jam untuk pengaduan tertentu. Ia juga menambahkan, pengelolaan pengaduan publik membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan agar setiap OPD memahami tugas dan juga tanggung jawabnya dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Kegiatan sosialisasi dan evaluasi tersebut tidak hanya melibatkan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada hari berikutnya, kegiatan akan dilanjutkan bersama pihak kecamatan dan juga puskesmas. Angka tersebut diharapkan semakin memperkuat sistem pengaduan publik hingga ke tingkat pelayanan terdepan, sehingga masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun laporan terkait pelayanan pemerintah. Dengan pengelolaan SPANLAPOR yang semakin responsif, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan terwujudnya pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Febri dari LPPL Kisau FM Pesisir Selatan, Sumatera Barat, laporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Adel Febri. Pendengar, laporan dari Langkisau FM tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Riau, Kemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Kemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Arjuna Kusuma dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah. Selaku radio host di Berita Indonesia Live, hadir Senin hingga Jumat pukul 2 siang WIB, 3 sore WITA, dan 4 sore WIT. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya, bisa didengarkan besok di jam 9 waktu Indonesia Barat, 10 WITA, dan 11 WIT. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang saya buka dengan Persada ID Talk.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, dan dekat dengan kita tentu saja ya. Ada seni berdamai dengan diri, belajar menerima diri tanpa harus selalu sempurna. Dan tentu saja hari ini Puspa tidak sendiri, telah hadir di studio RTFM bersama kita semuanya. Beliau adalah Ibu Nur Lailatul Hikmah, SPD, MPD. Halo. Ya Bunda Laila, iya. Terkait dengan tema kita kali ini, tadi Puspa sudah mengatakan bahwa seni berdamai dengan diri, belajar menerima diri tanpa harus selalu sempurna. Nah ini, iya. Tolong ukurnya bagaimana Anda memaknai konsep ini, sebenarnya apa sih gitu?
6: Damai dengan diri sendiri itu lebih ke kita tuh kadang membahas terkait dengan banyak hal di luar yang ada di diri kita. Kita sering membahas bagaimana kabarnya, bagaimana kesehatannya, atau bahkan ya, kadang kita mudah banget ketika bilang, oh ya jaga kesehatan ya sama orang lain, ya kan? Nah, ya. Sedangkan coba, pernah nggak kita, kapan terakhir kita berbicara dengan diri kita sendiri, bisa ya, kuat-kuat ya, jaga kesehatan ya untuk kita, nah, kadang padahal ya ketika kita dengan diri sendiri itu otomatis adalah hal yang melekat.
5: Baik.
6: Kehidupan kita itu ya bersama dengan diri kita sendiri gitu. Dan kita bersama diri sendiri akan memberikan kayak hubungan ke orang lain. Nah, makanya kenapa harus damai dulu dari diri kita sendiri?
5: Okay.
6: Nah, agar kita juga memberikan kedamaian juga ketika keluar. Jadi from intern dulu, kita benahi, kita damai, dan setelah itu, ayo kita memberikan feedback kepada orang lain, kemudian kita memberikan kebahagiaan dan juga sharing istilahnya positive vibes kepada banyak orang.
5: Betul.
6: Karena ketika kita sendiri tangkinya udah penuh dengan kebahagiaan, nah nanti kita juga akan mencurahkan ke kebahagiaan. Nah, sedangkan kenapa harus berdamai?
5: Ya.
6: Karena akhir-akhir ini di beberapa media sosial kayak
5: ini ya, waduh, kalimat
6: kayak
5: ini
6: banyak
5: Bunda?
6: Yang kayak nggak banyak sih. Cuma kenapa sih banyak yang sekarang itu bahasnya overthinking? Nah, contohnya gitu, insecure. Nah, membandingkan kepada orang lain. Nah, ini loh yang perlu kita apa ya? Jadi titik berat untuk saat ini. Padahal ketika kita itu sudah berpikir ke arah luar, pernah nggak kita tanya kita tuh udah punya potensi apa sih di diri kita? Kenapa sih harus orang lain yang kita lihat?
5: Nah, baik.
6: Ini juga ini loh, Mbak Pus, dan sebagainya.
5: Oke,
6: itu baik untuk kita motivasi. Tapi beberapa orang itu melihatnya itu hanya untuk membandingkan diri sendiri. Nah, ini nih. Berarti dia otomatis enggak damai dong dengan dirinya sendiri.
5: Oke, itu ya kuncinya.
6: Iya, kuncinya di situ.
5: Membandingkan diri sendiri dengan orang lain.
6: Bandingin. Ya, padahal kita kan juga punya potensi juga gitu.
5: Baik.
6: Begitu.
5: Oke, konsepnya tadi panjang lebar tetapi mengena, ini semua daging banget. Dan Bunda Laila tadi ya, sahabat RT, sudah memberikan input bahwa yang pertama tadi begini ya, Bunda Laila ya, mengatakan bahwa kita harus melekat dengan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian setelah kita berdamai dengan diri, pastinya akan memberikan energi yang bagus untuk orang lain juga. Kemudian juga setelah berdamai dengan diri sendiri, memberikan energi yang bagus, tangkinya dipenuhi dulu nih, kebahagiaan, kemudian kesempurnaan diri juga. Dan setelah kita semuanya terpenuhi, insya Allah akan memberikan juga satu lagi nih, potensi diri juga harus dikenali begitu ya. Semoga semuanya tetap bisa berdamai dengan diri. Apapun itu, kita harus mempunyai ruang untuk memaklumi diri sendiri, menerima diri sendiri, dan juga tentunya bersyukur atas semua capaian yang sudah kita capai sampai hari ini. Sampai ketemu lagi lain kesempatan. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Baik, demikian tadi perbincangan rekan saya Puspa bersama Nur Lailatul Hikmah, SPD MPD, seorang konselor perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung di Persada ID Talk. Pendengar LPPL Indonesia, untuk berita selanjutnya datang dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, di mana layanan kesehatan Rembang terbaik di regional Jawa Bali, Bupati Harno terima penghargaan. Sudah ada reporter Aryo dari Radio Citra Bahari yang akan melaporkan. Silahkan rekan Aryo.
7: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Rembang meraih penghargaan terbaik pertama dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali, kategori akses dan kualitas layanan kesehatan. Penghargaan tersebut diterima Bupati Rembang, Haji Harno, dalam acara yang digelar di Bali pada Jumat 28 Agustus 2026. Penghargaan tersebut menjadi bukti sekaligus apresiasi atas komitmen dan kinerja Pemkab Rembang dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau. Penilaian mencakup sejumlah aspek, antara lain akses layanan kesehatan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Hingga per 24 Juni 2026 ini mencapai 99,17% dari jumlah penduduk Rembang, 663.577 orang yang sudah terjamin dalam program JKN. Selain tingkat kepesertaan JKN, penilaian juga mencakup sanitasi layak, ketersediaan fasilitas kesehatan sesuai standar, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Selanjutnya, capaian layanan, inovasi daerah juga menjadi nilai tambah dalam penilaian. Inovasi dinilai turut berperan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan memberikan dampak bagi masyarakat. Dalam penghargaan tersebut, Kabupaten Rembang menempati peringkat pertama. Posisi kedua diraih Kabupaten Bantul, sedangkan Kabupaten Klungkung berada di peringkat ketiga. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus kepada Bupati Rembang. Selain trofi penghargaan, Kabupaten Rembang juga memperoleh apresiasi dana dari Kementerian Dalam Negeri sebesar 2 miliar rupiah. Bupati Harno bersyukur upaya dari Pemkab Rembang untuk menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Pemkab akan terus berupaya meningkatkan kualitas kesehatan dan lebih merata. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aryo untuk laporannya. Selanjutnya menuju Provinsi Sumatera Barat, di mana guru mentawai sulap AI jadi media belajar berbasis budaya lokal. Sudah siap reporter Hici Ramina Fitri Yanti dari Sasaraina FM Kepulauan Mentawai yang akan menyampaikan laporannya. Silahkan.
8: Baik, pendengar LPPL Indonesia, inovasi pembelajaran berbasis kecerdasan buatan atau AI mengantarkan Fojiano SPD, guru SD SD Negeri 11 Tua Pejat Kecamatan Sipora Utara menjadi pemenang lomba guru berprestasi dan berinovasi dalam menciptakan pembelajaran kreatif dan inspiratif tahun 2026 tingkat SD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penghargaan tersebut diserahkan Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Job Siri Rui usai upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Fojiano mengembangkan pembelajaran dengan memadukan media virtual 3D, papan interaktif digital, serta video animasi berbasis AI. Teknologi tersebut digunakan untuk membantu siswa memahami materi IPAS dan matematika secara lebih visual dan interaktif, sekaligus meningkatkan minat belajar, literasi, dan numerasi. Uniknya, materi digital tersebut turut memasukkan bahasa, aksesori, serta kehidupan dan budaya Mentawai, sehingga teknologi modern tetap dekat dengan identitas lokal. Melalui metode ini, siswa tidak hanya menonton materi, tetapi aktif berdiskusi, menjelaskan, bekerja dalam kelompok, dan mempresentasikan hasil pembelajaran. Fojiano berharap inovasi tersebut dapat menjadi praktik baik dan menginspirasi guru lainnya di Mentawai. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai Job Siri Rui meminta para guru terus berkarya dan berinovasi, serta tidak menjadikan penghargaan sebagai titik akhir dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Demikian yang dapat saya laporkan. Hicira Mina Fitrianti, LPPL Radio Sasraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk Berita Indonesia Live.
9: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian,

0: menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan, memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap, meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan, membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan, meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Ervi.
1: Halo Bang, lambat aku menunggu kemunculan Abang tadi, jadi agak delay dulu pesawatku Bang.
0: It's okay, kayaknya mungkin harus sabar kita ya di Kalimantan ini pokoknya.
1: Bang, gimana Banjarmasin kabut asap Bang?
0: Kabut asap sebenarnya udah mulai melengang atau mulai mereda, tapi di Banjarbaru ini di kota sebelah masih pekat ini.
1: Ya udah, jangan lupa pakai masker selalu ya Bang Fadli dan all team.
0: Wah,
1: di sana
0: tenang.
1: Ya.
0: Saya pakai masker ya.
1: Wih mantap. Oke Bang, informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
0: Seperti biasa kami akan update informasi seputar karhutla di Kalimantan Selatan, RV.
1: Siap, silakan informasi selengkapnya Bang Fadli.
0: Baik, terima kasih RV Febrianti dari RRI Tarakan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya, Gubernur Kalimantan Selatan dan Kapolda terus melakukan percepatan upaya pemadaman karhutla di wilayah gambut di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, salah satu teknik yang dilakukan dengan metode suntik air yang dicampur dengan cairan khusus. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Dari muka sampai ke tengah tadi sudah enggak ada asap.
3: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan terus mempercepat penanganan karhutla di kawasan Gambut Ring 1 kawasan Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru. Saat meninjau lokasi, Muhyiddin menemukan masih adanya panas dan bara di dalam lapisan gambut meski api di permukaan sudah tidak terlihat. Pemadaman dilakukan dengan metode suntik air atau gambut injection dengan menancapkan pipa hingga ke dalam sekitar 2 meter ke dalam tanah. Air dan cairan pembasah dialirkan langsung ke lapisan gambut untuk mendinginkan titik yang masih menyimpan panas, sekaligus mencegah api kembali muncul dan menjalar. Muhyiddin mengatakan karakteristik gambut membuat pemadaman tidak mencukup hanya dengan menyiram permukaan karena bara di dalam tanah masih dapat menjalar dan kembali membesar saat terkena angin.
2: Di sana tadi, rekan-rekan kalau ada media tadi di sana, dari muka sampai ke tengah tadi, sudah nggak ada asap. Nah, jadi itu terus ke perintahan, terus sampai ke belakang, sampai ke tengah lagi. Jadi terus menyusur supaya asapnya hilang. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya penemuan seperti ini, kita ada asap-asapnya kita kejar.
3: Penanganan karhutla juga diperkuat dengan cairan pembasah berbahan dasar minyak nabati yang dikembangkan jajaran Polda Kalimantan Selatan. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan produksi cairan tersebut masih terbatas karena terkendala ketersediaan bahan baku. Polda Kalsel telah meminta pasokan bahan baku dari Surabaya dan Jakarta agar produksi dapat segera ditingkatkan. Kapolda menyebut uji coba cairan tersebut di lokasi karhutla menunjukkan hasil positif karena titik yang sebelumnya mengeluarkan asap tidak lagi terlihat mengeluarkan asap pada hari berikutnya.
4: Hari ini kita masih produksi terbatas ya karena kita masih terhambat dengan penyiapan bahan baku, tapi kita sudah mulai minta pengiriman, kita beli dari Surabaya dan dari Jakarta. Mudah-mudahan di minggu ini sudah tiba dan kita bisa produksi banyak ya, sebanyak-banyaknya.
5: Itu maksudnya yang tiangnya pipanya itu atau yang cairannya?
4: Yang cairannya.
3: Sementara itu Pemprov Kalsel telah menyiapkan sekitar 60 unit mesin pompa yang didistribusikan ke sejumlah kawasan rawan karhutla termasuk Pengayuan dan Guntung Damar. Dukungan juga datang dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui jajaran sumber daya air dan balai wilayah sungai berupa pengiriman pompa serta memastikan pasokan air dari sistem irigasi riem kanan dapat mengalir ke lokasi penanganan.
0: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di RRI Tarakan, RV.
1: Terima kasih Bang Fadli dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Nah, pendengar, untuk selanjutnya kita akan menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Iya, di Palangkaraya, Kota Cantik ini saya menyapa Reta. Halo, Reta.
1: Halo,
0: Reta. Reta. Iya, Reta, apa kabar? Bagaimana juga kabar Kota Palangka sore ini, Reta?
1: Iya, baik. Untuk kabar, ini masih sehat saja ya, puji Tuhan.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, untuk Palangkaraya ini kondisinya kalau dibilang masih pekat, tapi lumayan berkurang dari beberapa hari yang lalu.
0: Iya, semoga makin mereda ya, dan kita semua bisa beraktivitas di tengah udara yang bersih kembali.
1: Iya, amin.
0: Baik, Reta, informasi apa dari Palangkaraya?
1: Iya, dari Palangkaraya, kabut asap karhutla berpengaruh warga bayar pajak di Samsat Palangkaraya.
0: Siap, silahkan laporan selengkapnya, Reta.
1: Iya, pemirsa dan pendengar, dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya turut mempengaruhi aktivitas pembayaran pajak oleh masyarakat di kantor Samsat Palangkaraya, Jalan RTA Milono. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Palangkaraya di Jalan RTA Milono pada Selasa pagi. Kondisi udara yang kurang sehat membuat sebagian warga memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini dinilai turut berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah Sutoyo menyebut selain faktor kabut asap, minimnya sosialisasi juga menjadi salah satu kendala. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah disediakan serta diskon bagi wajib pajak yang membayar kewajibannya tepat waktu. Menurutnya, masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan sejumlah layanan pembayaran pajak yang lebih mudah dan praktis, sehingga tidak selalu harus datang dan mengantri secara langsung di kantor Samsat.
2: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak progresif ya, yang diberikan oleh Pak Gubernur. Saya rasa rekan-rekan media juga banyak yang belum tahu itu. Yang ketiga, bahwa ada juga pembayaran pajak 5 tahun itu tidak 2026 ini berakhir, Desember 2026 ini berakhir, tidak pakai KTP, itu belum maksimal juga diselesaikan. Banyak hal-hal lain juga yang perlu diselesaikan, maka nanti mudah-mudahan atas kerjasama dari media.
3: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya tidak menyurutkan niat masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan pemotor. Salah seorang warga Palangkaraya tetap datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Meskipun kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga tersebut mengaku pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tepat waktu. Oleh karena itu, meski harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap, ia tetap menyempatkan diri datang ke kantor Samsat.
4: Tetapi kelihatannya lancar dan masuknya dibatasi, jadi nggak terlalu penuh di dalamnya. Kebetulan saya ini pas hari terakhir hari ini, kalau membayarnya hari ini, setahu saya tidak kena denda.
3: Kondisi kabut asap membuat masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun bagi warga yang memiliki keperluan penting, penggunaan masker dan perlindungan diri lainnya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian rekan RV informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Tarakan, pengurus Pusat Palang Merah Indonesia PMI menyalurkan bantuan sedikitnya 50 ribu lembar masker medis melalui PMI Sekalimantan Utara guna mengatasi dampak buruk emisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kalimantan. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Yang paling penting masyarakat yang telah mendapat masker jadi pakai, jangan jadikan hiasan, taruh di kantong.
2: Penyaluran bantuan masker medis dilakukan simbolis di Markas Palang Merah Indonesia PMI Tarakan Selasa 1 September kemarin melalui PMI Kaltara kepada PMI Kabupaten dan Kota. Ketua PMI Kaltara Ristianto menyebut jumlah masker medis yang dibagikan sebanyak 50 ribu lembar yang pendistribusiannya menyesuaikan jumlah penduduk dan tingkat dampak di lapangan. Daerah dengan populasi besar seperti Bulungan dan Tarakan mendapat alokasi lebih banyak.
3: Hari ini dilaksanakan distribusi masker ya, yang merupakan bantuan dari PMI Pusat melalui PMI Provinsi Kalimantan Utara yang dibagikan kepada PMI Kabupaten Kota Kalimantan Utara. Tujuannya adalah dalam rangka untuk bisa membantu masyarakat dalam rangka menghadapi kabut saat ini, di mana kita tahu bahwa kondisi cuaca, kualitas untuk udara kan tidak baik, sehingga nanti tentu teman-teman PMI yang ada di Kabupaten Kota yang di lapangan tetap bergerak dalam rangka untuk bisa mengedukasi juga maupun juga membagi masker agar tentunya terdapat penjagaan terhadap penyakit ispa.
2: Selain pembagian masker, Rizdianto juga menginstruksikan PMI di kabupaten dan kota untuk melakukan edukasi hidup sehat kepada masyarakat. Relawan diharapkan turun ke lapangan bersama tenaga kesehatan dan ambulan membantu penanganan darurat. Sementara itu, Ketua PMI Tarakan Hamid Amrin mengatakan masker hasil bantuan akan dibagikan langsung kepada masyarakat di persimpangan jalan dan lampu merah sekaligus melakukan sosialisasi.
1: Yang pertama tentu kita akan membagikan kepada masyarakat di perempatan jalan, di lampu merah, sekaligus kita sosialisasi. Yang paling penting masyarakat yang telah mendapat masker jadi pakai. Jangan jadikan hiasan, taruh di kantong atau malah disimpan. Nah, kalau disimpan lebih bagus tidak usah diambil. Jadi kita berikan kepada yang betul-betul memanfaatkan. Saya kira masyarakat siapapun yang mendapat akan menggunakannya itu ya, akan dipakai.
2: Hamid Amrin juga mengimbau warga yang beraktivitas di luar rumah, terutama pengendara motor, wajib menggunakan masker untuk mencegah gangguan pernapasan. Ia menegaskan bahwa PMI Tarakan selalu siaga saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Relawan dan ambulan PMI telah dipersiapkan bersama BPBD dan unsur TNI Polri untuk penanganan di lapangan, khususnya di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Utara. Hamid Amrin berharap masyarakat dapat manfaatkan bantuan masker ini dengan baik dan tetap menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap berlangsung. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, demikian informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Di Samarinda, Kalimantan Timur, saya menjumpai Dita. Halo, Dita.
1: Halo, selamat sore, Ervi.
0: Sore, Dita. Suaranya kok agak kecil nih?
1: Halo. Oke, sudah
0: iya.
1: Ya.
0: Agak ini ya, long distance tadi ya.
1: Betul, mic-nya. Terlalu jauh sepertinya ya.
0: Jangan jauh-jauh, Dita, ntar kangen dia ya.
1: Iya, itu dia.
0: Oke, Dita, bagaimana kabar Samarinda dan juga all team di sana?
1: Kabar kami di Samarinda alhamdulillah baik-baik saja. Cuma memang masih ada dampak dari kabut asap mungkin ya RV ya, sehingga mungkin beberapa dari kami lebih mudah terserang flu, batuk dan belum sembuh sampai sekarang.
0: Iya, pastinya itu bisa menyerang yang namanya saluran pernapasan atas ya. Jadi ya itulah, kita harus gunakan masker nih kemana-mana.
1: Setuju.
0: Oke, informasi apa yang akan disampaikan ke pendengar dan pemirsa untuk sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait kemarau yang melanda, dan ini membuat warga Sepaku untuk perkuat ikhtiar mereka untuk meminta hujan.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya, Dita.
1: Terima kasih, Ervi. Ya, pendengar, kemarau mulai menekan ketersediaan air di Sepaku. Warga memperkuat ikhtiar melalui sholat istisqo sambil pemerintah menyiapkan distribusi air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan Iswar Kula.
2: Kekeringan mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kecamatan Sepaku, Penajam Pasar Utara. Minimnya hujan membuat sumber air warga terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat mengikuti sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Kegiatan dilaksanakan serentak di 4 kecamatan atas arahan pemerintah daerah Penajam Pasar Utara pada Senin 1 September 2026. Camat Sepaku Gamalil Abimanyu Arliandito mengatakan, dalam sekitar 3 pekan terakhir curah hujan di wilayahnya sangat minim. Menurutnya kondisi tersebut mulai berdampak pada sumber air di Kelurahan Sepaku dan Desa Karangjinawi yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan air perpipaan.
3: Untuk sholat istisqo pada hari ini juga ini sesuai dengan arahan Bupati Penajam Pasir Utara, bahwasannya pada hari ini kita serentak melaksanakan kegiatan sholat istisqo di 4 kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan Penajam. Hal ini juga sebagai bentuk ikhtiar kami karena kondisi di Kabupaten Penajam Pasir Utara saat ini curah hujan cukup kecil, bahkan di 3 minggu ini kayak belum ada hujan sama sekali, sehingga yang pertama banyak kekeringan di Sepaku sendiri, ada di 2 wilayah yaitu Kelurahan Sepaku dan di Desa Karangjinawi itu sudah 2 kali dilakukan suplai air bersih karena untuk sumber-sumber air bersih yang ada di sana juga sudah berkurang.
2: Berkurangnya sumber air membuat pemerintah harus melakukan distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Suplai air telah dilakukan 2 kali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah kecamatan juga menyiapkan mekanisme pelaporan bagi warga yang membutuhkan bantuan air. Laporan tersebut nantinya ditindaklanjuti bersama pemerintah, pihak swasta, TNI, dan Polri. Kondisi kering juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Terlebih Sepaku berada di kawasan strategis sekitar ibu kota Nusantara. Di tengah persoalan tersebut, sholat istisqo menjadi momentum masyarakat untuk memohon hujan sekaligus melakukan introspeksi diri. Khotib sholat istisqo Said mengatakan, kondisi kemarau perlu menjadi pengingat bagi masyarakat untuk memperbanyak tobat dan memperbaiki diri.
4: Jadi dengan adanya sholat istisqo ini kita bisa introspeksi diri, kita bisa ingat dosa-dosa kita yang masa lalu, sehingga hikmahnya mau turun hujan apa enggak, yang penting kita tobat dulu. Karena adanya turun hujan itu dimulai dari pengakuan salah yang ada pada diri kita dulu, sehingga Allah yang akan menurunkan hujannya dari kerendahan hati kita. Minimal ada pengakuan salah di dalam hati kita, itu saja sudah termasuk poin yang penting dengan diadakannya sholat istisqo. Ini bagus.
2: Menurut Said, sholat istisqo bukan hanya tentang momentum turunnya hujan, tetapi juga mengakui kesalahan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berharap masyarakat tidak berhenti pada pelaksanaan sholat. Nilai introspeksi dan kepedulian terhadap lingkungan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi warga Sepaku, hujan kini bukan sekedar kebutuhan untuk membasahi lahan. Turunnya hujan menjadi harapan untuk menjaga ketersediaan air dan mengurangi resiko kebakaran. Sementara pemerintah tetap menyiapkan langkah teknis melalui distribusi air bersih dan kesiapsiagaan bencana. Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi kering masih berlangsung. Dari Ibu Kota Nusantara, Nesa Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembali kepada Anda, RVD Tarakan.
0: Terima kasih Dita di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kita akan menyeberang kembali menuju Kalimantan Utara, tepatnya di Nunukan, Bumi Tununtaka.

0: Iya, didudukan. Saya jumpai Syasha. Halo Syasha.
1: Halo Ervi, selamat sore.
0: Apa kabar, cinta?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat-sehat. Teman-teman di sini juga, walaupun cuaca masih kurang baik ya, tapi semuanya dalam keadaan sehat, Ervi.
0: Iya, mudah-mudahan ya kita semakin sehat dan udara juga semakin bersih ya. Karena tampaknya Nunu kan juga terdampak ya, Syah ya.
1: Iya, betul. Saat ini masih lumayan pekat ini untuk kabut asap kirimannya.
0: Iya, baik. Nah, ada informasi apa dari Nunukan ini, Syasha?
1: Dari Nunukan, informasi di sore hari ini terkait dampak kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Nunukan, RV.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Syasha, dari Nunukan.
1: Terima kasih RV, pendengar dan pemirsa. Kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Nunukan tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah, tetapi juga membuat distribusi program makan bergizi gratis ikut disesuaikan. Laporan selengkapnya bersama reporter kami Ahmad Ilham.
2: Kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Nunukan tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Penerapan kebijakan belajar dari rumah bagi peserta didik juga membuat distribusi program makan bergizi gratis atau MBG ikut disesuaikan. Penyaluran MBG kepada peserta didik untuk sementara tidak dilakukan mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026. Hal tersebut menyesuaikan surat edaran Bupati Nunukan yang menginstruksikan seluruh satuan pendidikan mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid, mengatakan pihak sekolah telah berkoordinasi dengan SPPG terkait penyesuaian distribusi MBG selama pembelajaran dari rumah. Penyaluran MBG akan disesuaikan setelah kebijakan belajar dari rumah berakhir dan kegiatan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan.
3: MBG-nya sudah kita sampaikan, sudah koordinasikan bahwa tidak ada proses pembelajaran di sekolah dan juga memastikan bahwa MBG hari ini kita tidak diberikan sampai 3 hari ke depan kalau masih kondisi udaranya seperti ini.
2: Menurut Wahid, kebijakan pembelajaran dari rumah selama 3 hari dinilai masih dapat berubah sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Jika kabut asap kiriman masih berlangsung dan kualitas udara belum membaik, kebijakan belajar dari rumah berpotensi diperpanjang.
3: Sesuai edaran dari Dinas Pendidikan itu selama 3 hari, tapi masih kemungkinan masih tentatif ya. Artinya kalau kita lihat kondisinya nanti udara membaik, kemungkinan ya bisa jadi edarannya dicabut dan kemudian proses pembelajarannya tetap muka secara langsung. Dan bisa lebih lama, tapi hal itu tentu kita tidak harapkan.
2: Meski demikian, ia berharap kabut asap kiriman dapat segera mereda agar kegiatan pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan. Pasalnya, proses belajar mengajar di sekolah dinilai lebih maksimal dibandingkan dari rumah. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke RV yang ada di Tarakan.
0: Terima kasih Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya untuk edisi Rabu 2 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya RV Febrianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Namaku Korupsi. Aku dicintai sebagian orang dan dimusuhi rakyat. Pejabat dan pengusaha malah jadi sahabatku. Aku suka kalau rakyat menderita, miskin, dan tidak sejahtera. Tapi sekarang aku dibui, dimiskinkan, dan anak istriku menderita. Aku menghancurkan kehidupan mereka.
1: Jauhi korupsi dari anak cucu kita. Korupsi merusak kehidupan bangsa. Korupsi merusak masa depan anak cucu kita. Stop korupsi sekarang juga.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai, dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

RPD Kutim 99.4 FM kembali di Warta Kutim Pagi dengan informasi dari Kutai Timur Sangatta. Ya, dan kembali kami hadirkan informasi terkait lindungi karya dan produk lokal. Pemkab Kutim serahkan 121 sertifikat HKI. Informasi-informasi ini masih kami rangkum dari kutaitimurkap.go.id. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah menyerahkan 121 sertifikat hak kekayaan intelektual atau HKI kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kutai Timur. Penyerahan sertifikat tersebut mencakup 116 sertifikat hak merek dan juga 5 sertifikat hak cipta diserahkan langsung oleh Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman didampingi Kepala Brida Juliansah yang berlangsung di Ruang Meranti Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Timur pada Selasa kemarin. Bupati Ardiansa menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi setiap produk dan karya inovasi daerah sangatlah penting. Menurutnya, HKI memiliki berbagai keunggulan, satu di antaranya untuk memproteksi karya kreatif serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi daerah. Pemerintah daerah dikatakan wajib mengingatkan agar masyarakat tidak lupa mendaftarkan hak dari inovasi, kreasi, dan penciptaan intelektual yang mereka lakukan. Ini bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memberikan perlindungan, serta memberikan atau memotivasi masyarakat agar terus berkarya. Lebih lanjut, Bupati menambahkan bahwa diversifikasi ekonomi sangat penting bagi masyarakat agar tidak terus-menerus bergantung pada satu sektor industri tertentu. Dengan adanya HKI, berbagai produk dan juga potensi lokal dapat memperoleh perlindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing di pasar. Sementara itu, Kepala Brida Juliansa menjelaskan bahwa pembentukan sentra HKI sudah dimulai sejak tahun 2020.

1973 dan telah memfasilitasi berbagai karya dan merek yang dihasilkan oleh masyarakat. Pada tahun 2025 tercatat 60 merek berhasil terdaftar melalui pendampingan sentra HKI. Angka ini melonjak signifikan menjadi 125 merek pada tahun 2026. Ya, pendengar dan pemirsa, sedangkan untuk tahun 2026, sebanyak 43 merek telah berhasil didaftarkan dan saat ini sebanyak 35 masih dalam proses dan sisanya masih dalam tahap screening internal. Diketahui pendengar dan pemirsa bahwa kegiatan yang turut dihadiri oleh perangkat daerah di Kutai Timur ini, kemudian juga pelaku usaha dan masyarakat, dirangkai dengan penyerahan hadiah bagi pemenang Lomba Inovasi Sanga Brida tahun 2026. Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke Pemkab Kutim perkuat perlindungan pekerja perempuan melalui Komite Gender di perusahaan sawit. Bupati Ardiansyah Sulaiman mendorong sektor swasta, terutama perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kutai Timur, untuk memberikan perhatian secara penuh dalam hal pemenuhan hak pekerja khususnya bagi perempuan. Hal itu disampaikan Bupati Ardiansyah Sulaiman saat menerima audiensi dan pemaparan terkait pembentukan dan juga penguatan Komite Gender oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong perusahaan agar tidak hanya berorientasi pada kegiatan produksi, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Menurut Bupati, keberadaan perusahaan di daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan, terutama anak-anak pekerja. Bupati berharap perusahaan dapat mengambil peran dalam memastikan anak-anak pekerja mendapatkan akses pendidikan yang layak, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan keluarga yang lebih sejahtera. Ya, selain pendidikan anak, Bupati juga menyoroti hak perempuan untuk memperoleh kesempatan bekerja dan berkembang secara setara. Dirinya meminta agar tidak ada praktik yang membatasi perempuan hanya karena jenis kelamin, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan dan juga kreativitas untuk menempati posisi yang lebih tinggi di perusahaan. Dirinya juga membuka ruang bagi pekerja maupun masyarakat untuk menyampaikan apabila menemukan adanya perlakuan yang tidak setara di lingkungan perusahaan. Pemkab Kutim akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait apabila terdapat persoalan yang menyangkut hak dan juga perlindungan pekerja. Sementara itu, PLT Kepala DP3A Kutim Idam Holid menjelaskan bahwa penguatan kesetaraan gender di sektor perkebunan diarahkan agar terdapat keseimbangan kesempatan antara pekerja laki-laki dan perempuan. Program tersebut juga menyasar pekerja dan keluarga pekerja sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja. Ida menyampaikan, kolaborasi DP3A Kutai Timur bersama mitra telah mendorong sosialisasi pengarus utamaan gender di 6 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kegiatan ini menjadi bagian awal untuk memberikan pemahaman mengenai kepemimpinan perempuan, kesempatan kerja yang setara, serta norma-norma pekerja layak, terutama bagi pekerja perempuan.

Kita ke informasi terkait DPM Des, Kutim pertegas pengelolaan dana RT. Dari Viral Kaltim kami hadirkan. Ya, pendengar dan pemirsa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa atau DPMDes Kabupaten Kutai Timur mempertegas mekanisme pengelolaan dana rukun tetangga RT agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dana RT dikatakan pada dasarnya masuk terlebih dahulu ke dalam kas desa. Selanjutnya, pengurus RT bersama masyarakat melakukan musyawarah di lingkungan masing-masing untuk menentukan kegiatan yang menjadi prioritas. Hasil musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam rencana anggaran biaya dan disampaikan kepada pemerintah desa. Pihak desa selanjutnya melakukan pengecekan untuk memastikan kegiatan yang diusulkan tidak tumpang tindih dengan program desa yang telah direncanakan. Muhammad Basori, Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kutai Timur mengatakan bahwa RT-RT melakukan musyawarah di lingkungannya terkait apa yang menjadi prioritas dan disampaikan kepada desa. Dana RT diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan, salah satunya peningkatan infrastruktur skala lingkungan RT yang memang menjadi kebutuhan dan prioritas warga. Selain infrastruktur, dana tersebut juga dapat diarahkan untuk peningkatan ekonomi dalam skala rumah tangga. Pemanfaatannya diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendorong kemandirian ekonomi di lingkungan RT. Dana RT juga dapat mendukung program sosial dan kesehatan masyarakat, termasuk intervensi penurunan angka stunting. Kegiatan lainnya yang dapat dilakukan adalah berupa pemanfaatan pangan lokal maupun pengembangan tanaman obat keluarga atau toga. DPMDes menegaskan bahwa penggunaan dana RT harus direncanakan dan direalisasikan dalam tahun anggaran berjalan. Jika tidak terrealisasi hingga akhir tahun, anggaran tersebut menjadi sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, meskipun secara peruntukan tetap tercatat sebagai dana yang berasal dari alokasi RT. Kita ke informasi seputar Diskominfo Kutai Timur. Kami hadirkan dari Warta Kutim dengan informasi yang berbeda. Diskominfo Kutim kejar digitalisasi 139 desa, masih ada puluhan desa yang belum terakomodir. Ya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kutai Timur terus memperluas transformasi digital hingga ke tingkat desa. Dari total 139 desa, 2 kelurahan dan 18 kecamatan masih terdapat puluhan desa yang belum terakomodir dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan website dan transformasi digital. Hal tersebut disampaikan Kepala Diskominfo Staper Kutim Roni Bondar Siburian saat membuka kegiatan bimbingan teknis website kecamatan dan desa serta transformasi digital, optimalisasi website dan juga pemanfaatan AI untuk pelayanan masyarakat yang dirangkaikan dengan launching terpadu digital Kutai Timur di Aula Hotel Victoria Sangatta Rabu kemarin. Roni menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan pelaksanaan yang kedua dalam rangka mendorong kemampuan pemerintah desa dan kecamatan dalam memanfaatkan website serta teknologi digital untuk pelayanan masyarakat. Pada kali ini, sebanyak 38 desa dan 14 kecamatan mengikuti kegiatan ini. Ya, Roni mengakui masih terdapat sekitar 60 desa yang belum dapat diakomodir dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Karena itu, pihaknya berharap dukungan anggaran pada perubahan dapat memungkinkan program tersebut dapat diperluas hingga ke seluruh desa di Kutai Timur. Ya, Roni mengatakan kita masih punya hutang untuk kurang lebih 60 desa yang belum bisa diakomodir dari kedua kegiatan yang ada, dan harapannya nanti di perubahan bisa mendapatkan anggaran untuk menggenapkan sehingga semua desa yang ada di Kutai Timur dapat mendapatkan ilmu dalam penggunaan website.
Ya, pendengar dan pemirsa, menurut Roni, target itu penting agar tahun berikutnya pemerintah tidak lagi terlalu fokus pada peningkatan kemampuan dasar SDM, tetapi sudah dapat masuk pada tahap pengembangan dan optimalisasi layanan digital. Diskominfo Kutim juga tengah menyiapkan Learning Management System LMS yang nantinya dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.